0: sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Budista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi, meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain kiper di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya KVB memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVB sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVB akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyamak kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka, nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat KVB adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan KVB pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinda juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini menurut saya permainan

ke Verde yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua,

0: siapa sih terbaik ya. Dilakukan mereka dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini atau sebaliknya malah Keverde yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, Keverde sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Keverde akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dia pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan, berancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berada kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema setis tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu asis, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali.
2: Ya, unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fazinho kini gawang dari Cape Verde, sudahkan lagi bola kepada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fazinho, angkat langsung jauh ke depan Fazinho. Jadi perebutan lingkaran tengah, masuk pasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral di sana, ada pemain Verde lainnya, namun kembali pataskan oleh Elina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Shin Peng-Gu. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menentu tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya. Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde. Mendekati atau merangsuk di sektor sebelah kanan Stephen Moreira tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Tahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi. Menghasilkan dalam penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tenggo siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri sundul saja, namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde. Kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba dihalau saja dari perebutan di sana, kemelut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masihkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde. Di extra time pertama ini sudah dilakukan musuh tanam, mencoba mundur sedikit ke belakang, terkena lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentuk lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri. Bayangi oleh pemain dari tim Tenggo. Apakah William Akaris bisa mencoba menggiring tepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde? Masih di sektor sebelah kanan, pemain dari William Akaris mendapatkan dukungan rekan-rekannya. Mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tenggo di menit ke 97 babak extra time. Masih lebih tenang menguasai bola, mengatur tempo nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi ke tetap Vico, mundur sedikit maju ke depan, coba menggiring perlahan kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali, Vico ada di sana mencoba melihat rekan-rekannya. Berdiri bebas, pada siapa akan memberikan, masih memainkan sekulit bundar, melihatkan ke sektor sebelah kiri, dan ini memberikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, dari tempat tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2, Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, lepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangan yang membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai hampir sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kemudian lagi mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
1: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama. Coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pina dan juga Duarte
0: gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KBVRD kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Pemain dari KBVRD nomor punggung 22 tadi Moreira mencoba untuk mengisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini KBVRD nomor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang. Lopez nomor punggung 4 balik lagi pada Monteiro sudah dalam lingkaran tengah geser kali ini nomor punggung 25 Varela maksudkan itu punang Varela balik pada Monteiro umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana yang dituju adalah nomor punggung 19 Livramento namun lebih dekat dengan Emi Martinez menjaga gawang dari Argentina. Masih bola kali ini pendek saja Emi Martinez sektor sebelah kanan ada Molina di sana langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi namun kaki pemain KVD lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari KVD di sektor sebelah kanan dari serang mereka KVD melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina geser kali ini ke kiri bagaimana menor punggung 26 di sana Varela bayang ada dua pemain Argentina Kalistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali masih Monteiro menguasai bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri kembali pada Monteiro kali ini belakang lagi kepada Lopez juga kali ini kepada Borges nomor punggung 3 geser sedikit kepada Monteiro pindah lagi kepada nomor punggung 26 Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina Varela terjatuh Varela bukan merupakan pelanggaran tadi sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi tamparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi namun didekat dengan pemain dari Kamverde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan Moreira pendek saja Moreira pada Semedo di sana balik lagi kali ini pemain-pemain dari Kamverde Monteiro geser dia kali ini pada pemain nomor 16 kembali lagi ke nomor 20 di sektor sebelah kanan Varela masih mencoba membangun serangan nomor 13 kali ini geser dia kepada Monteiro dan nomor 10 di sektor lagi tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini pada nomor 13 di sana mencoba melakukan tendangan langsung oh sangat cantik sekali bagaimana pemain nomor 13 dari Cape Verde yaitu Cabral Sidney Lopez Cabral melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde mengarah ke sudut kiri atas gawang Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez berubah skor menjadi 2-2 makin seru Bung Estu
3: langsung melek ini sebuah akselerasi POV yang bagus kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia tapi kali ini dia melewati satu pemain melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan terutama di babak pertama sering sekali dia salah passing dan kontrol yang tidak pas tapi kali ini kecerdasan kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat Tian Jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke Tian Jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian. Brilian.
4: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
3: Iya.
4: Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cap Verde ini. Begitu pula dengan Cap Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini. Melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time jeritan kali ini mencapai 3 menit untuk extra time cerita di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Senor tukung lupa di sana. Paredes geser dia. Masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah melewati garis tengah. Geser dia pada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi. Oh, Messi! Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi. Belum menemui sasaran. Berhasil diantisipasi oleh Fuzinha. Kiper dari Cap Verde. Kali ini Cap Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro. Dekat di garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah kali ini. Geser lagi makin ke kanan. Cap Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya. Kembali tadi ke Tavares di sana. Masih main-main Cap Verde di sektor lingkaran tengah. Geser ke tengah kali ini ada Monteiro di sana. Penorong 10 lebar sisi kanan pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 26 di sana Varela. Tidak sama dia. Umpan langsung terobosan maksudnya tadi. Tidak cermat. Tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Gantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di injury time, extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristiano Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia geser ke tengah kali ini. Karena pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cap Verde. Bersama tadi Messi masih membawa bola, nah terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil. Potong saja oleh pemain Cap Verde. Coba untuk membangun serangan Cap Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Cap Verde. Terjatuh satu pemain Cap Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan. Dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Cap Verde, memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, mana rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Cap Verde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizen dan juga Bung Estu Tato.
5: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firdiantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang.
1: melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana nih Bung Estu? Sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Cape Verde.
3: Argentina punya sejarah tidak bagus di nomor awalnya debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
1: Iya.
3: Ketika itu mereka juara bertahan.
1: Iya,
3: jadi
1: iya.
3: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bu. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit

0: keberanian. Yeah. Menurut saya nilai plus dari KPV di pertandingan ini, mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di Opta Analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% KVD itu bisa mengeliminasi Argentina.
1: Wow.
0: Pertandingan itu, dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
1: Gitu-gitu aja ya. Ya,
0: jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri, ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
1: Oke.
0: Belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama punya Cabral tadi.
1: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi yang

0: dimaksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi Cape Verde. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi sundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan. Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan dari zona. Si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri. Tekanan pertahanan dari Cape Verde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodokan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister. Terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan. Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana. Masuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi, dia sudah langkah ke kiri. Terjadi duel ke sana. Coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan, giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama umpan 1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina. Nampaknya sudah posisi offside tadi pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan. Nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan tentunya hadir untuk Anda dalam lintas Bima pagi pendengar menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dengan setiap programnya Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini, mendengar tepatnya edisi Sabtu 4 Juli 2026. Tentunya memasuki weekend di minggu pertama dari bulan Juli 2026 ya, atau bulan ke-7. Semoga Anda selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, terpercaya serta terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman Berjuta Informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id. Selain itu pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini tersedia di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Itu bisa didownload terlebih dahulu, kemudian mendengarkan siaran RRI selama 24 jam ya setiap harinya. Dan bukan hanya RRI Bima tentunya yang bisa diakses, namun RRI yang tersebar di seluruh Nusantara bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selain itu beringar, frekuensi 91,4 MHz masih tersedia untuk Anda, terutama untuk Anda yang berada di perjalanan pagi hari ini ataupun sedang mendengarkan radio portable ya. Bisa tentunya menyetel frekuensinya di 91,4 MHz. Informasi pertama pendengar, kini kami datangkan dari Kota Bima ya, atau pemerintah Kota Bima. Dan tentunya informasi ini secara lengkapnya bisa Anda searching secara mandiri pendengar melalui www.rri.co.id. Ada pemerintah Kota Bima yang menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut pendengar ditunjukkan langsung dengan kehadiran Wali Kota Bima Haji Rahman Haji Abidin SE dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ini berlangsung di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari 3, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, dan dilaksanakan Kamis 2 Juli 2026. Wali Kota Bima didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Haji Junaidin ST. Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan mengusung tema Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendukung swasembada pangan. Rakornas ini menjadi forum strategis pendengar untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi tentunya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan program kerja prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan setiap program dapat diimplementasikan secara tepat dan efektif, efisien dan akuntabel tentunya guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Keikutsertaan pemerintah Kota Bima dalam Rakornas tersebut merupakan wujud komitmen daerah dalam menyiapkan atau menyelaraskan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tentunya dengan arah pembangunan nasional pendengar. Karena sebagai daerah pesisir yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, ini Kota Bima siap mendukung berbagai program pemerintah pusat yang tentunya berorientasi pada peningkatan produktivitas perikanan, kesejahteraan nelayan, serta penguatan ketahanan pangan. Informasi selanjutnya mendengar, kami datangkan dari pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kini telah menyiapkan lahan untuk pembangunan puskesmas baru di Desa Madaprama, Kecamatan Woja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan sekaligus mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah ini mengatakan bahwa lahan yang disiapkan bahkan melebihi kebutuhan minimal. Jika kebutuhan pembangunan puskesmas hanya sekitar 1,5 hektar, pemerintah daerah sengaja menyiapkan lahan lebih luas untuk mengantisipasi pembangunan fasilitas pendukung di masa yang akan datang.
Omiati menjelaskan dalam proyek ini pemerintah Kabupaten Dompu hanya berperan sebagai pengguna atau user, di mana sementara seluruh tahapan teknis mulai dari perencanaan, proses lelang tender hingga pengawasan pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya, setelah Kabupaten Dompu diputuskan mendengar maksud kami sebagai daerah penerima proyek pembangunan puskesmas baru, hingga saat ini belum ada perkembangan lanjutan yang signifikan. Namun pendengar, berdasarkan informasi terakhir yang diterima, pekerjaan fisik pembangunan dijadwalkan mulai pada Agustus 2026 ini. Pembangunan puskesmas baru ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperpendek jarak tempuh warga dalam mengakses layanan kesehatan. Dipilihnya Desa Madaprama sebagai lokasi pembangunan yaitu karena berada di Kecamatan Woja, pendengar, di mana wilayah dengan penduduk terbanyak dan tingkat kepadatan tertinggi di Kabupaten Dompu. Selain itu, luas wilayah Kecamatan Woja yang cukup besar juga menjadi pertimbangan utama agar pelayanan kesehatan bisa menjangkau masyarakat secara lebih merata. Dengan hadirnya puskesmas baru tersebut, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Dompu semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Sektor pendidikan dan sektor kesehatan, pendengar, tentunya harus menjadi atensi pemerintah saat ini, bukan hanya pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat. Dan apapun program yang diusung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, harus yang berorientasi pada masyarakat harus terus didukung oleh kita masyarakat. Pendengar, demikian dua informasi untuk Anda di Halo Bima pagi hari ini. Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, harus segera kami tuntaskan Halo Bima untuk Anda. Selanjutnya di pukul 9 kita akan beralih ke Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan, jalur JSM kami buka dan juga informasi cuaca hadir untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: 91,4 MHz program Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, kini kita berada di Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan di lintas Bima pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi sudah dibuka oleh Geisha Karena Kamu. Kemudian juga ada Lomba Sihir dengan judul lagunya yang Ribuan Memori. Dan pagi hari ini mendengar, tentunya kami tidak hadir sendiri. Kami selalu hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang menemani kita setiap pukul 9 pagi ya waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini atau hari ini yang bertugas forecaster on Dati ada rekan Chelsea di seberang sana dan sudah terhubung bersama kami juga melalui jalur JSM. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan Chelsea?
1: Baik rekan.
0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar di pagi hari ini rekan?
1: Iya, sudah siap rekan.
0: Sudah siap, pendengar baik karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana untuk menginformasikan terkait perkiraan cuaca untuk Anda di hari ini. Mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster on Dati BMKG Bima edisi Sabtu di 4 Juli 2026 oleh rekan Chelsea. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya, selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 4 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, siang hingga sore hari, cuaca juga diperkirakan cerah hingga berawan. Lalu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Lalu, selanjutnya adalah angin permukaan, di mana angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya, suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.20 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di Pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di wilayah Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selanjutnya, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Bima dan Dompu telah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Juga, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Selanjutnya, meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal beserta dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, masyarakat tetap dihimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara waktu-waktu. Selanjutnya, masyarakat juga diimbau agar patuh memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, di mana untuk mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp Info BMKG Bima Dompu serta mengikuti akun media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea dan selamat kembali bertugas. Happy weekend rekan.
1: Happy weekend juga rekan.
0: Baik, berikut itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster on dari BMKG Bima, dari rekan Chelsea, dan juga dihimbau kepada Anda untuk bisa mengakses informasi hariannya melalui media sosial maupun saluran WhatsApp di Info BMKG, ataupun untuk Anda pendengar setiap program Satu RRI Bima dimanapun Anda berada, bisa mendengarkannya melalui siaran acara atau program Kahaba Angi mulai pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Anda dan masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan tentunya menemani Anda di pagi hari ini. Selain itu juga jalur JSM telah kami buka di 0822 3494 5100.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Meningkat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tuntas sudah Kahaba Anyi dan Halo Bima untuk Anda. Selanjutnya kita melanjutkan Bima Siang pendengar, masih dalam rangkaian Dinas saya untuk Anda di hari ini. Ada Bima Siang dengan program musik dan informasi, kemudian ke DAD dan Maxi nanti ya, makan siang bersama sahabat sejati. Kami akhiri Kahaba Anyi dalam tuntas Bima Pagi, dan mari kita bergabung bersama di Bima Siang. Masih bersama saya Nurul Inaya dalam tugas untuk Kahaba di pagi hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, STOP, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang...

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I can fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

pasukan kiper senior Mike Turian di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Nir Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, itu di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

0: nossa equipa demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match jadi pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josie Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu.

0: Dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil

Qatar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan berbincangkan bersama dengan

0: wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 11 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Boxby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Boxby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Boxby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pukul 1 pukul 12 lewat 24 menit saat dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pelé. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan berita utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirat menetapkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya untuk NTB sebanyak 10.000 unit pada tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai ekspor NTB selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 1,268 miliar dolar Amerika Serikat. Saya Beni Perlama, inilah berita selengkapnya. Pada kita menuju ke informasi pertama, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirat menetapkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk NTB sebanyak 10.000 unit pada tahun 2026. Menurut Marwar, program BSPS tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan rumah, tapi harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu pelaksanaan BSPS dimintai terintegrasi dengan program sertifikat tanah, akses kredit usaha rakyat atau KUR, serta dukungan permodalan dari Permodalan Nasional Madani atau PNM. Dengan skema tersebut, penerima bantuan tidak hanya memiliki rumah yang layak, tapi juga memperoleh kepastian hukum atas aset dan peluang mengembangkan usaha. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyambut positif tambahan kuota tersebut. Alokasi BSPS untuk NTB meningkat dari 1.610 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada tahun 2026 setelah dilakukan pembahasan bersama Kementerian PKP. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai penambahan kuota ini akan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan aman. Selanjutnya, pendengar, sebanyak 955 mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram mulai melaksanakan kuliah kerja nyata di 73 desa tersebar di 9 kecamatan di Lombok Tengah. Selain menjalankan program pemberdayaan masyarakat, para mahasiswa akan difokuskan membantu penerapan sistem informasi desa atau SID agar pemerintah desa lebih mudah mengelola data serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Mayo Karipa melaporkan untuk Anda.
1: Desa itu dan kemiskinan absolut ya, sama desa transformatif.
2: 955 mahasiswa KKN dari UIN Mataram diterjunkan di 70 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Lombok Tengah. Selama hampir 2 bulan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan program akademik, tetapi juga berkontribusi membantu menyelesaikan berbagai persoalan di desa. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Mataram Muhammad Yusuf mengatakan, mahasiswa mendapat penugasan khusus mendukung program pemerintah Provinsi NTB melalui penguatan sistem informasi desa SID di sejumlah desa sasaran. Para peserta pun telah dibekali pelatihan agar mampu membantu pemerintah desa mengelola data dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
1: Kita dititipi program juga dari Pemprov NTB kait dengan sistem informasi desa. Harapannya anak-anak kita bisa membantu di desa-desa itu agar desa kita bisa berdaya dan bersaing. Karena itu program tentang kemiskinan ekstrim di 20 desa itu dan kemiskinan absolut ya, sama desa transformatif. Nah, itu mereka kemarin BIPTEK itu dikenalkan bagaimana sistem itu adalah sistem yang sudah sistem terpadu ya, jadi tidak lagi ngetik-ngetik itu bahasanya, jadi sudah mulai sistem, tinggal input data langsung di print saja, itu mempermudah pelayanan di desa ya. Nah, kita-kita yang anak-anak kita mahasiswa ini kan masih belajar.
2: Sementara itu, asisten 2 Setda Lombok Tengah Lalu Rinjani berharap kehadiran mahasiswa KKN mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi desa. Pemerintah daerah meminta peserta aktif berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan dana desa, serta pemberdayaan masyarakat sehingga keberadaan mahasiswa benar-benar memberi manfaat bagi desa lokasi KKN.
3: Jadi bisa membantu pihak pemerintah desa untuk program-program dari desa berdaya itu agar sasarannya tepat ya, misalnya dimanfaatkan untuk fisik misalnya ya, fisik yang betul-betul urgent yang ada di desa tersebut. Nah, jadi ini kan mereka intelektual muda ini dari berbagai latar belakang jurusan kemudian fakultas ya, bisa lah berkolaborasi dengan pihak kepala desa dari segi keamanannya, dari segi pemerintahan desanya, kemudian dari segi pertanggungjawaban keuangan.
2: Sementara diketahui program KKN akan berlangsung mulai 3 Juli hingga 22 Agustus 2026 mendatang.
0: Mawar, peluang bekerja di luar negeri kini semakin terbuka bagi lulusan sekolah lokasi di Kabupaten Lombok Utara. SMKN 1 Tanjung memulai program pelatihan bahasa dan budaya Jepang sebagai upaya penyiapan tenaga kerja yang muda yang siap bersaing di pasar kerja internasional. Program tersebut dilaksanakan melalui Bursa Kerja Khusus atau BKK SMKN 1 Tanjung bekerjasama dengan LPK Karya Jaya Abdi. Sebanyak 11 alumni menjadi peserta angkatan pertama dan akan mengikuti pelatihan intensif selama 3 bulan di Laboratorium Bahasa Sekolah. Para peserta menjalani pelatihan 6 hari dalam sepekan, mulai pagi hingga sore hari. Selain pelajari bahasa Jepang, mereka juga dibekali pemahaman mengenai budaya kerja, kemudian juga etika profesi, serta persiapan menghadapi proses seleksi perusahaan di Jepang. Kepala SMKN 1 Tanjung Muhammad Saripudin Rahmat mengatakan pelaksanaan pelatihan di sekolah memberikan kemudahan bagi peserta karena tidak perlu mengikuti pendidikan di luar daerah. Menurutnya pola kerjasama ini juga sudah membuat biaya pelatihan dan juga administrasi keberangkatan menjadi lebih terjangkau. Selama masa pelatihan, peserta tidak hanya belajar di kelas tapi juga berkesempatan mengikuti wawancara kerja dengan perusahaan-perusahaan asal Jepang. Saya Beni Pertama masih menemani Anda di Berita Daerah hari ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai ekspor NTB selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 1,268 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat lebih dari 1.045% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri NTB tetap positif selama 5 bulan pertama tahun ini. Meski demikian, secara bulanan nilai ekspor pada bulan Mei 2026 hanya mencapai 15,81 juta dolar Amerika Serikat atau turun 70,90% dibandingkan dengan Mei tahun lalu. Komoditas tembaga masih menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan kontribusi sampai 69%, disusul dengan ikan dan udang, kemudian perhiasan, bahan kimia anorganik, serta garam, belerang, dan kapur. Sementara itu, tujuan ekspor utama NTB adalah Tiongkok, Thailand, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, nilai impor NTB selama bulan Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 36,48 juta dolar Amerika Serikat atau turun 71,70% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Mei 2026, impor juga turun 76,62% secara tahunan menjadi 7,81 juta dolar Amerika Serikat. Impor NTB didominasi oleh komoditas karet dan barang dari karet, diikuti kemudian mesin mekanik, produk kimia, kendaraan beserta bagiannya, serta mesin dan peralatan listrik. Jepang menjadi negara impor terbesar, disusul oleh Amerika Serikat, Singapura, Australia, dan juga Tiongkok. Informasi selanjutnya, pendengar, kuota gas LPG 3 kg subsidi untuk Kabupaten Dompu pada tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Pemkab Dompu mencatat alokasi yang diterima tahun ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan usulan kebutuhan maupun kuota tahun sebelumnya. Kepala Bagian Ekonomi Satda Dompu, Soekarno, mengungkapkan bahwa Pemkab Dompu telah mengajukan kebutuhan LPG subsidi ke Pertamina untuk diteruskan ke Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas sebanyak 26.107 metrik ton. Namun jumlah yang diusulkan tersebut alokasi yang disetujui pemerintah pusat hanya sebesar 5.495 ton. Ia menyebutkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, alokasi LPG subsidi untuk Dompu tahun 2026 turun sebesar 1.095 ton atau sekitar 16%. Menurut Soekarno, salah satu penyebab utama turunnya kuota adalah minimnya data penerima yang tercatat dalam aplikasi Merchant Apps Pertamina sebagai basis distribusi subsidi.
4: Dari total 87.752 rumah tangga yang kita usulkan untuk sebagai calon penerima, dan dari total 23.142 UMKM yang tercatat di aplikasi Merchant App itu, rumah tangga itu hanya 35.482. Jadi kita masih sekitar 50.000 rumah tangga yang tidak tercatat.
0: Sementara untuk sektor UMKM, dari 23.142 data yang dikirim oleh pemerintah daerah, hanya 1.231 UMKM yang tercatat dalam aplikasi. Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah daerah, agen pangkalan, pemerintah desa, hingga masyarakat agar mempercepat validasi dan juga input data penerima. Soekarno minta agen penyalur dan pangkalan lebih aktif mengarahkan masyarakat untuk menyerahkan data KTP secara bertahap agar cakupan penerima bisa terus bertambah. Selanjutnya berangkat kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menerima sertifikat penghargaan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Hukum dan pembukaan dalam pembukaan rapat koordinasi pengendalian kinerja semester 1 Kementerian Hukum tahun 2026 di Jakarta. Kepala Kanwil Kementerian NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi penguat komitmen seluruh jajaran untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan, dan juga berintegritas. Menurutnya, predikat WBBM bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pijakan untuk mempertahankan budaya kerja bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan layanan hukum yang mudah, cepat, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Predikat WBBM sebelumnya diumumkan pada ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Muara Sirat menetapkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya untuk NTB sebanyak 10.000 unit di tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai ekspor NTB selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 1,268 miliar dolar Amerika Serikat. Saya Bini Berlama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kini Tuntas, sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Sabtu 4 Juni 2026. Dan pendengar, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama program Masatu RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Untuk itu, saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, donat mulainya tidak berlubang dan disebut oligok atau kue minyak oleh imigran Belanda di tahun atau di abad ke-17. Lubang tengah diciptakan oleh Kapten Gergi di tahun 1874 agar bagian tengah donat ini lebih matang secara merata saat digoreng. Satu donat gula ini mengandung sekitar 200 sampai dengan 300 kalori dengan daya tahan sekitar 3 sampai 4 hari di suhu ruang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini ya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di siang hari ini pendengar Pro Satya dalam keadaan sehat semua ya. Ada saya Bini Pertama menemani pendengar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. 100% Indonesia seperti biasa akan mengudara untuk Anda sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tapi ada pergantian penyiar nanti ya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik, selamat siang menjelang sore dulu untuk Anda pendengar di Kota Mataram. Siang hari ini terpantau cukup terik. Yang beraktivitas di luar ruangan pakai jaket ya. Jangan malas pakai jaket ataupun sweater, nanti gosong. Selamat sore menjelang siang juga untuk Anda warga Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian juga yang ada di Pulau Sumbawa atau di luar daerah. Pokoknya semuanya ya di siang hari ini. Sehat-sehat untuk kita semua. Untuk Anda yang sudah tidak sabar mendengarkan lagu kesayangan, silahkan bergabung di 464-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Sekali lagi di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, menunggu dari tadi, kita sabar dulu ya. Selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baliknya Bang Doni, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat dong. Kita menyala ini siang hari ini.
1: Ya sama, di sini juga Pak. Halo?
0: Halo.
1: Ini juga panas terik Bang Doni.
0: Ya momot-momot dah di rumah Ila, jangan kemana-mana.
1: Ya dong.
0: Lagunya mau denger apa?
1: Kalau request lagunya Sandra aja deh.
0: Lagunya siapa?
1: Cassandra.
0: Oh, Cassandra.
1: Cinta terbaik.
0: Cassandra. Oke, tak cariin dia sambil kirim-kirim salam, Ila.
1: Kirim-kirim salam buat Kak Irwan yang ada di kota yang lagi sibuk ya. Banyak umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, terus ada Mbak Eja, Mbak Eki, karyawannya Kak Irwan itu. Mbak Nurul, selamat beraktivitas ya, semoga sehat selalu umur. Buat Mbak Ayu, ini dan ini. Buat Pak Jerman, Bang Syahri. Terus Isa Budi, Bang Kajar, Bang Kajar. Oh, semuanya aja deh Bang Bumi.
0: Oke, Cassandra cinta terbaik ya.
1: Ya, Kamu ini kalau malam hari di Mataram nggak dingin ya?
0: Ih dingin, sedang ini pokoknya sedang berbanding terbalik. Kalau siang itu menyala, kalau malam-malam itu dagang es batu kita ilah.
1: Iya, kalau siang hari menyala, kalau malam hari kita membeku kayak.
0: Benar.
1: Oke deh, buat yang ini ramai berpikir aja, selalu panjang umur. Ketemu lagunya, assalamualaikum, selamat siang, bilang sore.
0: Selamat siang, menjelang sore juga Ila. Terima kasih ada Ila tadi ya di Bayan Lombok Utara. Selamat siang menjelang sore juga untuk warga Lombok Utara siang hari ini. Walaupun panas katanya Ila di Lombok Utara, mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan happy ya di siang hari ini. Di belakang Ila. Halo, selamat siang menjelang sore, Indonesia banget.
2: Indonesia.
0: Halo Bang Yogi.
2: Bang Denny yang baik hati yang suka nabung.
0: Iya.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Yogi gimana kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Sudah mulai buka jualan atau belum itu?
2: Apa?
0: Sudah mulai buka jualan atau belum?
2: Belum, baru jam 2.
0: Oh sore. Jam berapa ya, jam bukanya itu?
2: Jam 4 mulai.
0: Oh jam 4 baru mulai. Eh biar gak salah Mas Yogi, biar gak salah, saya suka lupa, bakso ya, bukan nasi goreng ya, bukan bakso?
2: Nasi goreng irama.
0: Ah, nasi goreng irama, benar. Ini
2: ada pelangnya nanti warna biru, nasi goreng irama.
0: Oke, untuk pendengar ini yang lewat ke jalur irama, jalur...
2: Siapa-siapa yang bagi... jalan dari Antenan.
0: Perempatan BI ya. Jadi kalau pendengar melewati
2: belok kiri.
0: Mm-hmm, betul banget. Dari perempatan BI menuju ke timur ini benar. Di X
2: tidak lagi.
0: Oke, di X bioskop Irama yang dulu ya.
2: Ya, bekas bioskop film dulu.
0: Lagunya apa Mas Yogi?
2: Ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Tipe ya, yang Mawar Hitam.
0: Ah, Tipe Mawar Hitam. Oke. Salamnya Mas Yogi untuk siapa?
2: Pak Beni.
0: Iya.
2: Saya lagi taruhan sama Widya ini mau cepat-cepat dia masuk dapat hadiah gitu kan.
0: Ah, berarti Mas Yogi dapat hadiah.
2: Iya, tapi tadi sebelum Ila masuk saya nomor 1 tapi diangkat nomor 0 sama Mbak apa-apa ya.
0: Duh, kan tapi duluan Mas Yogi sama Mbak Widya berarti tetap Mas Yogi yang dikasih hadiah.
2: Tapi pembukaannya Mas Yogi nomor 1 tapi Ila diangkat duluan.
0: Benar Mas Yogi, ya.
2: Ya, yang penting kita kan bisa masuk.
0: Betul.
2: Apalagi musim cuaca dingin, harus fisiknya kuat Bang Beni. Jangan minum jahil dengan sore itu Bang Beni.
0: Siap, siap Mas Egi.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Siap, siap.
2: Alhamdulillah, Pasti Ranti, ada Bang Irwan, terus ada Pemungin, ada Badan Bedol, ada Pemungin.
0: Siapa lagi?
2: Ajang lain, Ajang Kayangan, ada Pak Pajak, terus ada Widya, ada Ila, terus ada Aini, ada Bang Jun, terus ada Bang Andi, terus ada Mbak Putri, terus ada Bunda Marun, Bunda Kartini, terus ada Mbak Maya, terus ada Bunda Aisyah, Bunda Rizminya, Mbak Cahaya, Bunda Siti Ajar, semua-semua Mbak Moni.
0: Oke Mas Egi.
2: Ini saya tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi tadi ya di seputaran Irama ya di Mataram. Sekali lagi dipromosiin, ini mumpung pendengar setia beliau, jadi yang nanti sore pengen makan nasi goreng itu jalurnya ke timur ya dari perempatan BI, deket sama bekas bioskop Irama lama. Di belakang Mas Yogi. Selamat siang menjelang sore, Indonesia banget.
3: Halo.
0: Halo.
3: Indonesia banget.
0: Bunda Kartini ini. Iya, Bunda Kartini kah ini?
3: Dan Bang Beni ini.
0: Betul.
3: Ya, halo, selamat jumpa. Salam jumpa Bang Beni.
0: Salam jumpa juga Bunda Kartini, alhamdulillah sehat.
3: Tidak kita berkelar ini.
0: Sampun, sampun.
3: Keter suaraan deh.
0: Tapi?
3: Rana lagi minum kopi.
0: Belum buat kopi kita nih ke Bunda.
3: Lagunya lah bisa gerimis mengundang itu.
0: Gerimis mengundang, coba kita cari ya. Saya carikan dulu Bunda ya. Sambil kirim salam dulu Bunda.
3: Iya.
0: Halo Bunda.
3: Halo. Halo.
0: Sambil kirim salam dulu sih Pak.
3: Kata-kata dulu buat Mbak Junanti, Bunda Makmu, Mbak Maya, ada Bunda Makia, Bunda Isa, Bunda Sajar, Mbak Giza, Mbak Ayu di Pulau Serang,

0: Bang Jerion, Bang Tegas, sehat selalu. Semangat Bang Denny.
1: Siap. Ada dong. Ada. Ada.
0: Ada. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Si Bunda Kartini di Lombok Timur, ya lupa nanya. Ini di Lombok Timur ini sedang panas hujan atau mendung? Tapi kayaknya ini panasnya merata ya ke seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Walaupun sedang panas banget, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini, kita ke lagu dulu ya. Ada Cassandra dengan Cinta Terbaik. Ini request dari Ila tadi.

0: Baik mendengar, tadi ada Mawar Hitam ya, mengantarkan kita ke pukul 14.25 menit di 100% Indonesia. Masih bersama saya Bini Pratama siang hari menjelang sore ini. Sudah sore dah ya. Pada setengah tiga tengahnya udah sore. Baik, kita sapa lagi pendengar yang sudah masuk. Selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bundaku?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia. Tinggi dan sehat
0: kan? Alhamdulillah sehat juga bunda.
1: Alhamdulillah,
0: itu
1: sehat.
0: Mudah-mudahan
1: tinggi dan sehat untuk keluarga ini.
0: Amin.
1: Ada lagunya Leodra apa yang baru-baru di sana?
0: Leodra, coba yang liatin dulu bunda ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sila.
1: Ada Bukarti, Seribu Marni, ada Islam, ada Mbak, ada Indra, ada Bikok, ada Kisla, ada Kisla, ada Kak, ada Kepandu, dan ada Widra, ada Pak Jirin Mahdi, ada Kak Masya. Ada Yogi, ada Elang Nasar Agung, ada Mas... Ya, sudah masuk Mas Raja.
0: Siapa nih, ke?
1: Mas Raja.
0: Belum.
1: Oh iya, lalu itu salamin ya. Terus ada juga ini, Mas Raja saya selalu bersama yang tersayangnya. Terus ada Mas... Ada Mas... Ali Jenisari, Pak Irfan, Pak
0: Sabin,
1: Arya Tama. Apa itu lagunya, Nandatu?
0: Kalau yang Liodra sampaikan rindu, terlalu cinta, tak selalu miliki.
1: Sampaikan rindu ya.
0: Sampaikan rindu.
1: Oh iya, yang itu sampaikan rindu.
0: Nggak mau Sang Dewi, bunda.
1: Sang Dewi?
0: Iya.
1: Oh iya, itu udah.
0: Sang Dewi, nggih?
1: Iya. Dewi ya.
0: Siap.
1: Saya kasih lagunya buat yang tersayang aja ya.
0: Nggih.
1: Terus ada Bajang Lae, ada Pak, ada Alvin, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Yargi Nanti, Pak Guntur, Pak Purbaya, Iman Peter, Rizat. Ada Tony, ada juga itu yang di Sumbawa itu siapa namanya Pak Tenggo ya.
0: Iya, Pak Tenggo.
1: Ada Krisnati, ada Bu Ija, salam sehat bunda, ada Bu Ija juga. Ada Ayu juga ya, terus ada ini siapa namanya itu.
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Luar yang ada di Surabaya.
0: Betul.
1: Ada teman-temannya ya, Nandaku yang mungkin campur makin di belakang yang ngoling lagi.
0: Siap.
1: Teman-temannya dari ATPZ, sahabat RRI, mudah berada dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Yang selalu senang bahagia. Tinggi dia selalu bersama keluarga di rumah, nanti kan pulang hati tinggi.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan keberangkatan kita, selanjutnya rezeki sukses selalu.
0: Lalu amin, amin.
1: Dengan Allah SWT, keluarga, bunda pamit, tetap sampai
0: hati. Terima kasih, bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa yang sama untuk Bunda Aisyah ya di Kuripan. Mudah-mudahan sehat selalu bunda dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya juga. Amin ya.

0: Wah, Mas Ari, Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Alvin.
1: Iya, gimana kabar, Bang Beni?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Alvin, gimana kabarnya?
1: Lagunya ya, kita 14 hari dari kangen band.
0: Enggak mau, bagaimana kabarnya Bang Alvin dulu?
1: Hah?
0: Bagaimana kabarnya Sido dulu?
1: Oh, kabar baik-baik saja, Bang.
0: Oke, mantap. Lagunya tadi apa?
1: Lagunya kita 14 hari ya.
0: Kangen band?
1: Iya, kangen band. Salam-salam dulu ya.
0: Siap.
1: Salam buat Sinanti, Ida, Sinza, Bang Irwan, Ijabat Uboli, Bunda Masya, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujit, Aries, Bang Taman, Bang Saril, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Bang Jang Lahir, Raden Gidon.

0: banget.
1: Super fan Indonesia, bro.
0: Halo, broku. Apa kabar, Bang Kolombus?
1: Ya, baik-baik aja, bro. Ada request lagu ya?
0: Mana, Bang Kolombus?
1: Enggak, lagunya Laluna lah. Kebetulan itu udah Laluna lagi.
0: Laluna enggak ada, Bang Kolombus.
1: Kenapa?
0: Enggak ada yang Laluna.
1: Enggak, lagunya ada Laluna yang apa dari...
0: Makanya yang Lalunanya yang enggak ada ini. Selain Laluna apa, Bang Kolombus?
1: Apa ya?
0: Armada mau? Biasanya request Armada.
1: Kenapa?
0: Biasanya request Armada.
1: Ya, cinta luar biasa lah dari YPN Nuno apa? Oh, Janji Suci lah kalau ada.
0: Oke deh, YPN Nuno nanti ya.
1: Ya lah, luar cinta luar biasa atau apa itu namanya itu?
0: Oke dah, pokoknya nanti kita cariin YPN Nuno.
1: Pokoknya anseris lah.
0: Yes.
1: Pokan bijak maju. Kenapa?
0: Salamnya buat siapa, Bang Kolombus?
1: Ya, salamnya untuk seseorang cuma jatuh my head lah.
0: Masih
1: secret lagi. If I want, was fine with her, ya it's okay lah.
0: Oke, siap.
1: Calling her lah. Oke, have a nice time, baby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Kolombus tadi ya di seputaran Senggigi. Kayaknya beliau betul layar ya. Baik pendengar, sebelum kita lanjut, Pak, nanti sabar dulu ya. Pendengar yang lain juga kita istirahat dulu mendengarkan beberapa lagu manis. Grimis mengundang dulu ya dari Slam.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahir ya, untuk bagian saya. Nanti setelah ini ada rekan saya Andi Sahandi ya, di pukul rekan saya Putri Mentari ding. Ada Bang Andi mana-mana, tapi bukan dia yang tugas ini. Ya, sebelum menjelang pukul 15 masih ada kesempatan sekitar belasan menit lagi ya di sesi pertama ini. Baik, sudah ada Pak Aji kayaknya di ujung telepon, kita sahabat dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Indonesia.
0: Iya, Pak Haji Herman, apa kabar?
1: Halo, bagus.
0: Sedang di rumah, Pak Haji?
1: Tidur-tiduranya, Bang.
0: Nggih, pengen dengar lagu apa nih, Pak Haji?
1: Lagunya Ebit, saya.
0: Ebit, siap.
1: Iya. Untuk kesalahan di rumah.
0: Silap, Pak Haji.
1: Untuk apa, Pak Haji, tinggal. Untuk buat dan Fajar, dan Wajah, terus siapa lagi, Arsin, Mariin, Raden Boa, Bunda Ana, Bunda Partini, dan Tinggu, Subala ya.
0: Betul.
1: Yang di Senggigi siapa tadi?
0: Yang di Senggigi Bang Kolombus tadi?
1: Opak Kolombus.
0: Betul.
1: Terus Mbak Lydia, Bunda Lade, semuanya juga Bang Mas Dini.
0: Ya Pak Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman di Bertais tadi ya. Salam hormat dan saya selalu Pak Haji ya. Di belakang Pak Haji Herman tutup. Ini Lombok Utara banyak hadir ya di sore hari ini. Kita tunggu yang dari Lombok Timur, belum ada nih yang absen. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, Mbak Mai.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbakku?
2: Alhamdulillah, Bang Deni sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, kita ini tidak terasa panas di dalam.
2: Ya, kalau di dalam nggak panas, sejuk.
0: Iya, di luar ini panas.
2: Di luar baru panas. Sekarang juga saya ini ada di dalam nggak panas.
0: Bapak pengen denger lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Getiran debu.
0: Butiran debu.
2: Ya, soalnya angin poe-poe bawa debu sekarang ini.
0: Oke lah.
2: Bawa debu yang halus. Terus salam dulu ya.
0: Siap.
2: Buat keluarga di sini, salam hormat konsen aja. Buat Pak Adi tadi, sehat selalu ya. Ada Pak Marisa juga, ada Lydia, ada Pak Fajar, ada Pak Jamiludin. Ini Pak Nurfah yang hilang, ini nggak ada.
0: Tidak ada kabar, betul.
2: Buat Pak Nur. Nah, ya, buat siapa lagi? Kinanti udah masuk?
0: Pak Kinanti belum.
2: Oh, Kinanti ayo masuk. Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya, Raja, Yogi, sama Pak siapa? Andi, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Solihin, ada Mami Rian, Bunda Marni, Bunda Tini, semuanya di Lombok Timur ada Mami Rian di sana. Ada Tenggo, Pak ini Anwar, Pak Bram, Pati, ada Rida. Ya selalu Bu I. Ada yang ada di Bima harus sama juga kompakan aja. Ada Ibi juga, ada semuanya aja.
0: Siap.
2: Fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali, yang tetap sehat aja. Buat seru-serunya RRI juga udah tetap sehat aja ya.
0: Kita
2: tunggu lagunya ya.
0: Oke.
2: Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya tadi di Mantang, Lombok Tengah. Selamat sore juga untuk warga Mantang, Lombok Tengah ya. Baik, di belakang Mbak Maya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Selamat sore, Indonesia.
0: Dengan Pak Jamiluddin?
3: Ya, betul.
0: Nanti, apa kabar Pak Jamiluddin?
3: Alhamdulillah, sedang tidur-tiduran, kepanasan ini, Pak.
0: Anggi, ini kayaknya di berita enak ya?
3: Bukan, di dalam rumah nih, dengar radio.
0: Oh, yang kira sedang bereleh-eleh di berita nih, Kak?
3: Ada berita-nya, rumahnya sempit.
0: Anggi.
3: Ya, sampai-sampai Maya tadi. Makasih kulingannya Maya. Di mana sih, rumahnya di Mantang. Maya ada, kan? Anak saya di Mantang sana.
0: Oh, siapa tahu dekat rumahnya Mbak Maya, ya, betul. Kan?
3: Dan Pemuhidin Pemuhidin
0: Geca
3: ada Gendor yang Gendor gitu Sekeri Raja ada Ila ada Kinanti.
0: Sayang sekali terputus tadi Pak Jamiluddin di Bebi Lombok Tengah. Setengahnya sudah tersampaikan, gih. Saya wakili setengahnya lagi Pak Jamiluddin untuk semua pendengar, pokoknya salam dari Pak Jamiluddin. Baik, kemudian satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu penutup ya. Ada Mami Rian kayaknya nih. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Mami Rian?
4: Alhamdulillah, Pak.
0: Lombok? Alhamdulillah sehat juga. Sedang di Pegadaian ke?
4: Ya, di alhamdulillah sekarang.
0: Oh, nggih nggih. Mami apa pengen?
4: Apa, ya?
0: Lagunya gabung nih ke?
4: Kreatif. Aku akan tersayang dengan dan modal semangat selalu. Tidak melulusin Pak Herman, aku udah banyak mantang, ada Sinanti, ada Pak Muhibin, ada Pak Mawin, Pak Raden Gedor, ada Pak Norsa, Pak Jun, Andi, ada Orde, ada Bu Naisa, Bu Naisa, Bu Naisa, Bu Naisa, ada apa lagi ini, ada Sotini, ada Kenjo, ada Kolombus, terima kasih datang ya.
0: Ya, siap.
4: Ya, datang Beni, terima kasih selalu bersama keluarga, Matur Sampi Ake,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk sementara ya, Mami Rian menjadi penutup untuk sesi pertama ini. Nanti setelah pukul 15 waktu Indonesia Tengah, lanjut lagi ya di 100% Indonesia. Ada Mbak Putri nanti yang akan melanjutkan 100% Indonesia di sore hari ini. Kita ke Yofi and Nuno dengan Tergoda Bidadari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, by video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama saya Putri Mentari untuk menemani Anda pendengar sore ini ya, di tanggal 4 Juli 2026, untuk menggantikan rekan saya Beni Pratama yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB pagi sampai di jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk mengawali pertemuan kita sore ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan operasional pesawat amfibi atau seaplane di Bendungan Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah dapat dimulai pada Agustus 2026. Sebelumnya, layanan transportasi udara berbasis air itu direncanakan beroperasi pada Juni 2026. Namun target tersebut mundur karena sejumlah dokumen perizinan masih dalam proses penyelesaian di kementerian. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan seluruh proses perizinan tersebut dikebut agar seaplane dapat segera digunakan. Kehadiran seaplane di Bendungan Batu Jai disiapkan sebagai moda transportasi alternatif untuk memperkuat konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata bahari di NTB. Sejumlah rute yang direncanakan antara lain menuju Gili Balu di Sumbawa Barat, Teluk Saleh di Sumbawa, Pulau Satonda di Bima, Gili Tramena di Lombok Utara, serta kawasan Mandalika.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita mengisi di Indonesia banget, 100% Indonesia. Dan pendengar Anda yang belum terhubung atau masuk di line telepon kami tadi di 100% Indonesia sesi kedua, Anda masih bisa bergabung ya. Tapi nanti dulu, karena ada lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Kita dengarkan dulu, ada Noah dengan Cobalah Mengerti.

tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: rahasia banget 100% Indonesia. Untuk Anda silakan langsung bergabung di line telepon kami ya, 0818-0256-6465-21. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Dengan siapa sekarang?
0: Dengan Putri. Dengan siapa ini?
1: Ya.
0: Dengan siapa ini,
1: Pak? Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, tadi belum masuk Pak Jamiluddin di sesi pertama?
1: Enggak bisa.
0: Oh, tadi enggak keburu masuk ya?
1: Iya, jangan saja dengan nomor.
0: Iya, silakan Pak Jamiluddin.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Pak Jamiluddin mau request lagu apa hari ini?
1: Direkan aja ya.
0: Oke.
1: Mau nyamper-nyamper dulu.
2: Boleh, silakan.
0: Oke, Pak Jamiluddin. Iya, benar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Pak Jamiluddin, silakan. Halo, Indonesia banget.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Mas Tenggo nih, Put.
0: Oke, silakan Pak Tenggo.
3: Tukis dulu, ada Pancis itu, Put.
0: Ada apa?
3: Pancis. Lagunya nih, Pancis.
0: Pancis.
3: Pancis Pontang.
0: Ada, tapi satu aja nih, Bunda Maria.
3: Iya, itu dah, ya.
0: Oke, itu ya.
3: Ya, salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam buat Pak Haji Herman di Bertais. Bunda Kartini di Lombok Timur, Bunda Maya di Mantang, Bunda Masnya di Gerung, Bunda Isa di Kuripan. Salam kenal dari Mas Tinggal dari Sumbawa buat Kinanti, buat Kinja. Putri.
0: Ya, silakan.
3: Sudah sampai salamnya Mas ke Kevin itu?
0: Iya, sudah.
3: Oh iya, oke dapet ya.
0: Ya.
3: Sehat-sehat ya, Kepi.
0: Ya.
3: Ya dapet, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di belakang Pak Tenggo, silakan bergabung di line telepon kita ya. Selain di 646521, bisa juga di 634823. Halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Mbak Kinanti?
4: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah. Iya.
0: Silakan Mbak.
4: Halo.
0: Halo. Mau request lagu apa hari ini?
4: Request lagu dari ada band.
0: Ada band yang mana itu?
4: Yang pemain Cinta.
0: Ada band
4: pemain Cinta.
0: Pemain Cinta. Oke, Mbak, silakan salam-salamnya.
4: Oke, salamnya buat keluarga yang di TLU. Saya selalu buat Bang Arfi, Kak Irwan, Ila, Perbaya, Pak Muhyiddin, Bapak Mauin, ada Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, sama Bang Sahril, Bang Kinto, Mbak Indra juga, ada Mas Yogi, ada Mas Tenggo, Mbak Maya, Mbak Batu Muli, Mbak Warni Pancake, ada Pak Jerman, Pak Jamiluddin, Pak Nusra, Pak Matukan, Pak Anji, Pak Yudh, Bunda Kiki, Bunda Marni, Hai Randi. Halo?
0: Ya, silakan.
4: Ada Mbak Maya. Udah kan Mbak Maya dua kali gitu.
0: Gak apa-apa, salam-salamnya dua kali.
4: Iya. Bunda Isa, Bunda Masya, Bunda Kaya, Bunda Mika Haidar, Bunda Hil, Pak Viola, Bu Uja, Mas Cepati, Mas Cepati, NTT. Semua-semua Mbak Putri ya.
0: Iya, Mbak Kinanti.
4: Sudah kita sempat dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Buat semuanya juga sehat selalu. Buat Mbak Putri, kita
0: ya.
4: Tinggal pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
4: Semangat Mbak Putri.
0: Terima kasih Mbak Kinanti.
4: Lagunya Mbak Kinanti tunggu. Yuk, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Indonesia banget. Halo.
5: Halo, Jurnalis Sosial Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, Mbak Putri.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Tidaknya.
0: Oke, Bang Or, Bang Ordes ya?
5: Aku gelegek dari belakang nanti.
0: Silahkan.
5: Aku telepon PRI pasti saya ketawa maupun.
0: Ya, silakan mau request lagu apa hari ini?
5: Lagunya itu ada nggak yang itu, yang satu bulan, dua bulan itu nggak ada ya?
0: Nggak ada, saya cari-cari kemarin juga Bang Ordes.
5: Oh itu aja lah, kita usahakan lagi itu ya.
0: Lagu yang mana?
5: Kita usahakan lagi.
0: Kita usahakan lagi, oke.
5: Yes, yes. Salam Bapak Didi Kerja.
0: Ya, silakan.
5: Salam Mbak Kinanti, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Alvin, Mami Rian, Bang Irwan, Mbak Ira, Mbak Cinza, Bang Kinzo, Mbak Janglai, kemudian Mbak Maya, Bunda Isa, Bunda Sita Ajar, Bunda Caya, Bang Jun, kemudian itu dah kalian kalau dia Bang Ogi dan semua Bang Putri.
0: Ya.
5: Halo.
0: Ya, Bang Ode, silakan.
5: Tidak bobo.
0: Tidak bisa meninggalkan siaran.
5: Ya, semoga Mbak Putri yang cantik, cantik manis.
0: Amin.
5: Sehat selalu dan dapat rezeki di tahun-tahunmu ya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tadi lagu yang direquest sama Pak Tenggo, Bunda Maria, untuk di 100% Indonesia belum bisa kita putarkan ya. Soalnya saya baca liriknya itu lagu religi. Kita belum bisa memutarkan lagu religi di 100% Indonesia. Jadi nanti lagunya saya gantikan ya, Pak Tenggo ya. Ya, pendengar kami informasikan juga hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu Raisa dengan Berdamai. Selamat mendengarkan.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMK Negeri 3 Mataram menjadi sekolah menengah kejuruan pertama di Nusa Tenggara Barat yang menggelar pelatihan Daikin Goes to School bertema AC Multi S Installation. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Juni 2026, dan diikuti 18 guru dari berbagai program keahlian. Pelatihan menghadirkan instruktur regional Bali Nusra Daikin, Imade Adi Gunadarma. Peserta mendapatkan materi teori sekaligus praktik instalasi AC Multi S, mulai dari pemasangan unit, brazing, vakum, commissioning test, hingga pump down sesuai standar industri. Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Sulman Haris, mengapresiasi kepercayaan Daikin Indonesia yang kembali memilih sekolahnya sebagai lokasi pelatihan. Menurutnya kerjasama ini semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tukang informasi dan inspirasi masih bersama saya Putri Mentari yang masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di pukul 16 kita ada di Beranda Asta Cita dan membahas tentang Green Radio ya. Pendengar, apa sih Green Radio itu? Oke, salam lestari dan salam hijau dulu nih. Senang sekali saya masih menemani Anda dan hari ini kita akan membahas tentang isu lingkungan, energi, dan gaya hidup ramah bumi. Saya akan mengajak Anda pendengar untuk melihat sesuatu yang sering kita anggap sepele, bahkan kita buang setiap hari. Apa itu? Ya, limbah dapur. Tapi kita pendengar hari ini memanfaatkan yang terbuang dari dapur menjadi sumber energi terbarukan. Dan pendengar kita hanya akan berbicara bersama ya, memahami dan merenungkan pembahasan kita sore ini. Ya, setiap hari kita kan memasak ya, makan dan juga membuang sisa-sisa makanan. Bisa sisa nasi, kulit buah, sayur yang sudah layu, bahkan ampas kopi dan minyak goreng bekas. Tapi tahukah Anda pendengar, sebagian besar sampah rumah tangga berasal dari dapur, dan jika dibuang begitu saja, limbah dapur kita bisa menimbulkan bau, mengundang hama dan mencemari air dan tanah, menghasilkan gas rumah kaca di tempat pembuangan akhir juga. Namun kabar baiknya pendengar, limbah dapur bukan hanya sampah, ia menjadi sumber energi terbarukan apabila dikelola dengan benar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, sekarang kita kenali dulu limbah dapur itu ada apa aja sih. Yang pertama, limbah organik seperti sisa nasi, sayur dan buah, ampas teh dan kopi. Dan limbah ini pendengar bisa diolah menjadi kompos biogas, yaitu gas yang memasak. Dan kedua, ada limbah minyak jelanta, yaitu minyak goreng bekas. Minyak jelanta ini pendengar bisa diolah menjadi biodiesel, sabun, lilin ramah lingkungan. Jadi yang tadinya mencemari lingkungan justru bisa menjadi sumber energi dan produk yang berguna. Pendengar, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kira-kira apa langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama adalah pilah limbah dari dapur. Mulailah dengan dua wadah. Yang wadah pertama limbah organik, yang kedua wadah minyak jelanta. Tidak perlu alat mahal, ember, baskom, atau botol bekas sekalipun cukup. Langkah kedua adalah kelola limbah organik. Jika belum siap membuat biogas, mulailah dari yang paling mudah. Jadikan limbah organik sebagai kompos sederhana, campur dengan tanah, atau masukkan ke dalam lubang biopori.

0: Aduh, ternyata benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Inspirasi limbah organik yang terurai dengan baik tidak akan berbau, bahkan justru menyuburkan tanah. Dan jika ingin naik satu tingkat, Anda bisa mengumpulkan limbah organik mengikuti program biogas komunitas atau bekerja sama dengan kelompok lingkungan di sekitar rumah Anda. Langkah ketiga, pendengar, jangan buang minyak jelanta. Minyak jelanta jangan sampai dibuang ke wastafel ya. Caranya, dinginkan minyak bekas dan disaring, simpan di botol tertutup, dan setelah terkumpul, Anda bisa menyetorkannya ke bank jelanta atau mungkin menjual ke komunitas pengolah biodiesel. Yang keempat, bagaimana sih cara memulainya? Banyak orang yang ingin peduli lingkungan, tapi pasti banyak juga yang bingung harus mulai dari mana sih? Jawabannya sederhana, pendengar, mulai dari dapur sendiri. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu alat yang canggih. Mulai dari kita sadar apa yang kita buang, mengurangi sisa makanan, memilah limbah, dan tentu saja harus konsisten.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini kita belajar bahwa limbah dapur bukan musuh. Limbah dapur adalah potensi energi terbarukan yang bisa kita mulai dari rumah. Mari kita ubah cara pandang kita, apa yang bisa kita buang bisa menjadi berkah bagi bumi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram, karena di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Korwil Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari RRI Pro 1 Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu.
2: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, gas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya.
3: Selamat sore pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menerbitkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Salsa Bilsabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih, perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri.
4: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
1: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak, gimana dewasa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah, itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
4: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. Karena itu, BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pendengar, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus ancaman bagi tumbuh kembang anak. Peran keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
5: Itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah Anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan resiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk child grooming dan kejahatan cyber. Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Ratna Attawindari mengatakan penggunaan teknologi perlu mendapat pengawasan dari orang tua karena anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi melalui media digital.
6: Data di KPAI ini menyatakan bahwa dengan adanya media sosial gitu ya, itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah cara-cara memanipulasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu child grooming. Nah, jadi berdasarkan data yang ada di KPAI menyebutkan banyak sekali problematika terkait child grooming dan juga cybercrime yang terjadi dewasa ini di Indonesia. Hampir kurang lebih 400. Ini untuk awal tahun saja, dari bulan Januari sampai dengan April, berarti ya, April, Mei, itu 400 lebih kasus masuk ke KPAI yang menyatakan mengenai adanya terjadinya tindak kekerasan.
5: Menurut Ratna, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk pembatasan usia menggunakan media sosial. Meski demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter dan mengawasi aktivitas anak. Ia menambahkan upaya mewujudkan kabupaten layak anak juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
6: Perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, memberikan perlindungan bagi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter baik. Karakter baik seperti apa? Karakter baik yang tentunya mampu menunjukkan sikap yang kritis, sikap yang penuh juang tadi itu, dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, orang tua juga perlu nih. Jadi pemerintah sudah berupaya, tetapi kembali lagi yang kita sudah bahas. Ya.
5: Melalui kolaborasi seluruh pihak diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter sehingga menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Langkah ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul berkualitas. Ini saja banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar.
7: Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Khusus untuk di Bali, ada ribuan akomodasi pariwisata yang menjadi target penertiban karena disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Langkah Kementerian Pariwisata tersebut mendapat dukungan dari sejumlah praktisi pariwisata Pulau Dewata yang menilai legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali Ide Bagus Purwasideman saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, langkah tegas ini harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013 belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwasideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.
2: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, gas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memenuhi standar. Gitu.
7: Purwasideman mengatakan akomodasi bodong layak ditertibkan karena keberadaannya merugikan pelaku usaha perhotelan resmi dan memicu persaingan yang tidak sehat, serta menciptakan fenomena overtourism yang membebani daya dukung lingkungan. Purwasideman berharap pelaku usaha memenuhi standar kelayakan dan sertifikasi untuk sistem kepariwisataan sehat dan berkualitas.
2: Pemerintah sudah menentukan bahwa setiap usaha industri pariwisata itu harus memenuhi standar usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini niat mereka untuk melakukan sertifikasi standar usaha itu enggak ada gitu.
7: Kementerian Pariwisata mencatat sekitar 2.612 unit akomodasi di Bali tidak memiliki izin atau tidak bersertifikasi. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi pemilik villa dan penginapan untuk mengurus legalitas usaha. Upaya pembinaan juga terus dilakukan. Jika membandel, usaha yang belum memenuhi izin terancam ditertibkan atau dihapus dari platform agen perjalanan daring. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa diminta tidak ragu melaporkannya agar penyelenggaraan SPMB tetap berjalan sesuai aturan.
8: Per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor.
0: Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berlangsung. Posko ini menjadi wadah bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik. Asisten pemeriksa laporan Ombudsman Provinsi Bali, Evawati Situmorang mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan laporan akan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
8: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
0: Ombudsman RI Provinsi Bali telah menerima satu laporan terkait pelaksanaan SPMB di Bali. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi, termasuk melengkapi identitas pelapor dan dokumen pendukung sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
8: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas.
0: Evawati menegaskan kepatuhan seluruh pihak terhadap Jukmis menjadi kunci penyelenggaraan SPMB yang transparan dan sesuai aturan. Ombudsman berharap proses penerimaan murid baru di Bali dapat berjalan lancar serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Sanksi diberikan mulai dari tindakan disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
9: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek.
10: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota kepolisian melalui penegakan disiplin secara tegas. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasi Propam Polres Buleleng AKP Iputu Merte SH mengatakan Propam memiliki peran strategis dalam mengawasi perilaku anggota kepolisian. Menurutnya seluruh aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan internal Polri harus ditegakkan secara konsisten agar profesionalisme personil tetap terjaga. Penegakan disiplin juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Penting sekali, karena penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di internal kepolisian ditegakkan oleh Propam itu sendiri.
10: AKP Putu Merte menjelaskan apabila ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran, maka proses penanganannya akan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan internal Polri. Setiap perkara akan dibawa ke sidang komisi yang berwenang untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Seluruh keputusan tersebut kemudian dilaksanakan sesuai hasil sidang tanpa adanya perlakuan khusus.
9: Apabila ada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran sesuai dengan perundangan berlaku, itu akan kita lakukan sidang langsung dipimpin oleh komisi kode. komisi, itulah yang kami tegakkan.
4: Ia menambahkan sanksi terhadap anggota yang melanggar bervariasi, mulai dari tindakan disiplin hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bentuk hukuman disiplin dapat berupa penempatan khusus selama 7, 14 hingga 21 hari. Selain itu, anggota yang dijatuhi sanksi juga dapat dikenai pembatasan hak mengikuti pendidikan atau sekolah kedinasan selama 1 hingga 2 tahun sesuai keputusan komisi.
9: Yang paling ringan bisa kita melakukan tindakan disiplin, bisa penempatan khusus baik dari 7 hari, 14 maupun 21 hari. Kemudian ada tambahan-tambahan dengan tidak bisa melaksanakan sekolah, sedang putusan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang paling berat adalah PTDH, penghentian dengan tidak hormat PTDH.
4: Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng untuk tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Penegakan disiplin diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan pengawasan yang dilakukan Propam secara konsisten, setiap personil diharapkan senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan, kode etik, dan nilai-nilai tribrata serta catur prasetya. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah pusat menambahkan kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di NTB untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
4: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
11: Nambah alhamdulillah 10 ribu. BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10 ribuan sebut. Sebut 10 ribu sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%. Peningkatannya dia langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
4: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
12: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Naikkan besar sekali, juga itu kita lokasikan sama Pak Mendagri dan beliau juga adalah kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di daerah perbatasan sehingga nanti diperbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
4: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
3: Upaya percepatan penanganan stunting di Bali terus dilakukan. Namun, pemutakhiran data masih menjadi perhatian agar penanganannya lebih tepat sasaran.
13: Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting.
14: Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting masih dihadapi. dihadapi, terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari, mengatakan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%.
13: SSGI ya, itu terakhir kan datanya 2024 untuk Bali justru ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, 1,5% meningkatnya dari 7,2 menjadi 8,7. Nah untuk yang di 2025 belum ada update-nya.
14: Menurut Dr. Niketut Sutiari, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat.
13: Dan utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutahiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya, untuk melihat datanya supaya data yang dihasilkan memang mencerminkan, mengestimasi kondisi kita yang benarnya.
14: Dr. Niketut Sutiari menambahkan peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mengapa Satu Karena Informasi dan Inspirasi. Bersama sudah kita ikuti rangkaian berita Koronel Bali lintas negara, lintas Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu Islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Ramli Ahmad, KH MPD, dengan judul Jangan Sibuk Mencari Pujian Manusia. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpah nikmatnya sampai dengan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini manusia sering menilai hanya dari apa yang tampak di mata. Kita mudah kagum kepada orang yang terlihat soleh. Kita mudah kagum kepada orang yang lembut lisannya. Kita kadang mudah kagum kepada orang yang rajin ibadahnya. Kita kadang mudah kagum kepada orang yang aktif dalam kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak diketahui manusia, yaitu rahasia hati dan amal yang tersembunyi. Ada orang yang tampak baik di hadapan manusia tetapi menyimpan dosa saat dia sendirian. Ada pula yang dipandang hina di hadapan manusia namun diam-diam menangis memohon ampunan kepada Allah di sepertiga malam. Betapa banyak manusia tertipu oleh penampilan lahiriah. Kita menyangka keselamatan itu hanya diukur dari banyaknya amal yang terlihat. Padahal yang paling menentukan adalah bagaimana keadaan hati kita ketika jauh dari pandangan manusia. Sebab agama ini bukan sekedar tentang pencitraan di hadapan manusia, melainkan kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah adalah akhir dari kehidupan yang buruk. Ia bukan sekedar kematian yang menyedihkan, melainkan keadaan ketika seorang meninggal dalam murka Allah atau dalam kondisi jauh dari taubat. Banyak ulama menjelaskan bahwa salah satu sebab su'ul khatimah adalah dosa yang terus dipelihara secara sembunyi-sembunyi tanpa penyesalan dan tanpa istighfar. Dosa itu mungkin tidak diketahui manusia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ya'lamu kha'inatil a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran surah Ghafir ayat 19. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini begitu dalam maknanya. Bahkan lirikan mata yang khianat saja diketahui oleh Allah. Apalagi dosa yang dilakukan berulang-ulang kali dalam kesendirian. Kadang seseorang tampak khusyuk di ibadah. Namun ketika sendiri ia membuka pintu maksiat tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa aman karena manusia tidak melihatnya. Padahal justru ketika sendiri itulah kualitas iman seseorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amalal jannah bima yabdu lin-nas wa huwa min ahlin nar." Sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa orang itu benar-benar baik di sisi Allah, melainkan hanya terlihat baik menurut manusia. Artinya ada rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada dosa yang disembunyikan, ada kemunafikan yang dipelihara, ada maksiat yang terus dilakukan tanpa rasa takut. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
husnul khatimah adalah akhir kehidupan yang baik. Ia adalah karunia besar dari Allah kepada hamba yang menjaga iman, memperbanyak taubat, dan memiliki hubungan tulus dengan Rabbnya. Menariknya, banyak orang yang memperoleh husnul khatimah justru memiliki amal-amal tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia, hina di mata manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ia sering bersedekah diam-diam. Mungkin saja dia menangis saat tahajud ketika semua orang tertidur. Mungkin lisannya basah dengan istighfar ketika sendirian. Mungkin ia berjuang melawan hawa nafsu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum mawfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Mulk ayat 12. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah saat sendiri adalah tanda kejujuran iman. Sebab ketika tidak ada manusia yang memuji atau mencela, lalu seseorang tetap menjaga dirinya dari dosa, itulah bukti bahwa ia benar-benar mengagungkan Allah. Kita hidup di zaman ketika maksiat begitu mudah dilakukan dalam kesendirian. Telepon genggam di tangan dapat menjadi pintu pahala, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Banyak dosa dilakukan tanpa diketahui keluarga. Banyak dosa dilakukan tanpa diketahui oleh sahabat, bahkan tanpa diketahui oleh pasangan sendiri. Namun hati yang terus-menerus terbiasa dengan dosa akan menjadi gelap. Sedikit demi sedikit, rasa takut kepada Allah akan memudar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihamah bidan fayaj'aluha Allah haba'an mansura." Aku benar-benar mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, lalu Allah menjadikannya debu yang berhamburan. Para sahabat bertanya tentang mereka, lalu Nabi menjelaskan, "Idza khalau bi maharimillah intahakuha." Apabila mereka sendirian dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amal besar bisa hancur karena dosa tersembunyi yang diremehkan. Maka jangan pernah merasa aman dengan banyaknya ibadah yang nampak. Jangan bangga hanya karena manusia memuji kesalehan kita. Yang paling penting adalah bagaimana keadaan kita ketika pintu tertutup dan tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah istighfar saat sendiri, sebagaimana kita takut bermaksiat saat sendiri. Jadikan kesendirian bukan tempat bermaksiat, tetapi tempat memperbaiki hubungan dengan Allah. Menangislah dalam doa ketika tidak ada seorang pun melihat kita. Sebab air mata yang jatuh karena takut kepada Allah tidak akan sia-sia. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mengakhiri renungan sore ini, jangan sibuk mencari pujian manusia. Jangan hanya menjaga citra di hadapan makhluknya. Jagalah hati agar tetap hidup saat tidak ada yang memandang. Karena pada akhirnya manusia tidak menentukan husnul khotimah kita. Yang menentukan husnul khotimah adalah rahmat Allah dan kejujuran iman yang tersembunyi dalam dada. Semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa tersembunyi, menghidupkan hati kita dengan taubat dan istighfar, serta menutup usia kita dengan husnul khatimah. Semoga kita ketika ajal datang, lisan ini masih mampu menyebut nama Allah dan hati ini masih dipenuhi harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja sore hari ini. Selanjutnya kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Luqman ayat 1-8 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Hamid. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?

0: Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore hari ini, masih akan kami putarkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap hidup bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung, apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, Anda penggemar lagu-lagu Tulus pasti sangat antusias ya menyambut lagu baru dari musisi favorit Anda ini. Famous Tulus yang diberi nama Teman Tulus menanti selama 4 tahun pendengar semenjak album Manusia dirilis, tepatnya pada tahun 2022 yang lalu. Tulus pendengar akhirnya kembali menyapa pendengarnya melalui single berjudul Teh Hijau yang dirilis pada 30 Juni 2026. Lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus dengan warna musik yang tetap hangat dan sederhana, namun membawa pesan yang jauh lebih reflektif dibandingkan lagu-lagu cinta terdahulunya. Seluruh lirik dan melodi lagu ditulis sendiri oleh Tulus, sementara proses produksinya dikerjakan bersama Yosep Sitompul. Dan lagu ini pendengar bercerita tentang sebuah fase kehidupan seseorang ketika merasa kosong, kehilangan semangat dalam segala hal, bahkan sulit untuk merasakan kebahagiaan. Dan lagu ini sekilas terlihat tidak mengajak pendengarnya untuk memaksakan diri segera baik-baik saja, melainkan bagaimana untuk berusaha menerima bahwa rasa hampa juga merupakan bagian alami dari perjalanan hidup.

0: satu kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jeda musik dan informasi karena jam menunjukkan pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita dengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Liburan kenaikan kelas identik dengan waktu bersantai ya bagi anak-anak. Namun pendengar, tanpa pengawasan, tidak sedikit anak yang menghabiskan sebagian besar waktu liburannya dengan bermain ponsel. Mulai dari menonton video, bermain game, hingga mengakses media sosial. Psikolog mengingatkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan juga perkembangan sosial anak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan anak usia 2 hingga 4 tahun menggunakan layar maksimal 1 jam per hari. Dan semakin sedikit, semakin baik. Sementara itu, pendengar American Academy of Pediatrics menyarankan anak usia 5 tahun ke atas tetap memiliki batasan waktu yang konsisten. Dan tentu saja harus seimbang dengan aktivitas fisik, waktu tidur, serta interaksi sosial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, penggunaan yang terlalu lama pada gadget atau smartphone ya dapat menimbulkan beberapa dampak, di antaranya gangguan kualitas tidur, menurunnya kemampuan konsentrasi, berkurangnya aktivitas fisik, menurunnya kemampuan bersosialisasi, serta meningkatnya risiko kecemasan dan gangguan emosi. Para ahli menegaskan bahwa masa liburan kenaikan kelas seharusnya menjadi kesempatan bagi anak untuk bergerak aktif, bereksplorasi, dan memperkuat hubungan dengan keluarga, bukan menghabiskan waktu seharian di depan layar ponsel. Ya, pendengar, itu dia berita yang saya bagikan malam ini. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan kami yang menemani Anda pendengar. Serta kami informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah dari Warta Berita Jakarta, maksud kami, yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah.

dari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada api ya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang menjadi korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Andi. KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, Kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi kompromi itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah, jadi rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit, sedikit kan masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
13: Tetap yang
12: penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
15: Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga.
14: Maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan verbal kan tergantung, itu harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5 ribu, terus ada yang 6 ribu, ada pabrik.
13: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
13: Penjualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya sepenuh, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagian dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: menentukan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto a lo que nosotros...
2: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin.

0: tu as des lagues.
1: Spécialement sur nous, sur toutes les équipes, quand il y a à faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limité.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Channel informasi dan inspirasi. Malam Minggu. Malam yang panjang katanya orang ya. Untuk itu saya hadir menemani Anda pendengar menikmati suasana malam Minggu yang insya Allah menyenangkan gitu ya. Apakah malam ini Anda akan begadang lagi? Ya. Karena nanti akan ada pertempuran lagi ya. Pertandingan Piala Dunia pendengar akan kita ikuti siaran langsungnya. Dan akan kami siarkan, nanti kita relay dari Pro3 RRI, RRI Pro3 Jakarta di pukul 1 pagi ya. Atau pukul 1 malam. Nanti akan ada pertempuran pertandingan antara Kanada versus Maroko, terus kemudian juga nanti disusul dengan pertandingan antara Paraguay versus Prancis. Saya ingin menyapa para fans Argentina dan Cape Verde hari ini. Selamat malam, apa kabarnya? Senang, bahagia, kaget? Saya jujur hari ini tuh sebenarnya nggak terlalu tertarik sama pertandingan sepak bola hari ini ya. Karena Argentina, saya tidak mengidolakan Argentina. Cape Verde pun saya baru pertama kali mendengar ada negara ini di tahun ini ya, setelah Piala Dunia. Jadi agak kurang antusias. Jadi tadi pagi saya santai, langsung ke dapur, bikin kopi, lagi ngopi di dapur. Tiba-tiba suami saya lihat HP gitu kan, wih, Argentina versus Cape Verde, wah dia udah 1-0 nih kalau nggak salah tadi ya. Argentina duluan yang menggolkan, terus saya penasaran. Nah, soal karena suami saya penasaran, akhirnya ya udah kita buka televisi. Nah, ternyata Cape Verde bisa menyamai posisi. Nah, dari situ saya langsung antusias. Wah, seru juga ya. Kuat juga negara yang satu ini. Karena gini, pendengar, kalau Anda banyak melihat di scrolling di media sosial, pendengar, Cape Verde ini salah satu negara yang mungkin tidak banyak diperhitungkan oleh warga net kita ya. Bahkan ada yang ngasih julukan negara UMKM. Negara yang tidak kuat begitu ya. Dan Cape Verde ini juga memang negara yang letak geografisnya juga bukan letak geografisnya, tapi mungkin lebih secara luasnya itu dia tidak terlalu luas juga, pendengar ya. Jadi ketika dia bisa menyamai posisi, wah itu kita langsung semangat saya tadi itu ya, padahal tidak kenal sama sekali. Dan tadi kita bisa menyaksikan itu kuat sekali pertahanan dari Cape Verde. Dia berapa kali dibombardir oleh tendangan mautnya Messi, ternyata bisa juga gitu. Dan itu luar biasa menurut saya. Kipernya juga menjadi sorotan, pendengar. Ini tadi saya baru baca di media sosial, dia bahkan hari ini mendapatkan langsung 10 juta follower. Luar biasa ya. Dan umurnya juga udah 40 tahun, pendengar. Jadi ini menjadi sesuatu yang plus. Dan jujur pertandingan kali ini juga mengingatkan saya waktu Piala Dunia 2006. Kalau saya tidak salah, waktu itu pertama kali Senegal juga masuk sebagai salah satu grup ya, negara yang tampil di Piala Dunia. Dan mereka juga benar-benar menampilkan permainan yang luar biasa. Dan lagi-lagi waktu itu saya juga jatuh cinta sama kiper Senegal. Jadi caranya unik. Saya ingat banget, rame banget. Saya masih kuliah waktu itu ya, waktu nonton ini rame-rame. Dan saya masih teringat suasana Piala Dunia saat itu, bagaimana kiper Senegal menangkap bola. Saya lupa dulu Senegal lawan siapa ya. Tapi pertandingan Cape Verde versus Argentina pagi ini mengingatkan saya akan pertandingan Senegal waktu itu. Dan ya, keren banget. Saya senang sekali. Dan saya yakin juga banyak dari penggemarnya Messi juga mungkin wah gitu ya. Jadi sedikit amazed gitu kan dengan negara yang satu ini. Dan ya, luar biasa. Oke, pendengar, kita beralih ke lagu kali ya. Karena kalau ngomongin Piala Dunia ini kayaknya gak akan kelar-kelar ya. Karena selalu ada cerita-cerita seru di balik pertandingan-pertandingan itu. Dan saya yakin juga sebagian dari Anda sedang menanti pertandingan Portugal berikutnya versus Spanyol. Waduh, makin berat aja jalan di Portugal ini.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pusat RRI Mataram, ada satu informasi yang menarik pendengar. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Barat bersama Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB menggagalkan dua pemberangkatan atau dugaan pemberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia perempuan secara non-prosedural ke Uni Emirat Arab pada hari Kamis lalu. Tindakan pencegahan ini mendengar dilakukan setelah BP3MI NTB menerima pengaduan melalui laman resmi pada 2 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim BP3MI berkoordinasi dengan Ditres PPA dan PPU Polda NTB untuk mengamankan kedua calon pekerja migran dari sebuah rumah penampungan di kawasan Gomong, Kota Mataram. Ya, tindakan ini sendiri pendengar juga kembali mengingatkan kita ya untuk selalu hati-hati terhadap tawaran-tawaran pekerjaan yang tampaknya indah sekali tapi dengan syarat yang mudah begitu. Ya, jadi harus hati-hati karena biasanya para perekrut pekerja migran yang non prosedural ini akan masuk ke kampung-kampung, bahkan mungkin ke desa-desa begitu ya, menawarkan pekerjaan yang katanya nanti gajinya luar biasa tapi tanpa syarat yang rumit. Jadi harus hati-hati.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data yang lebih akurat dan presisi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kebijakan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Iqbal, persoalan data merupakan tantangan nasional yang tidak hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan maupun di NTB. Karena itu, pemerintah daerah memilih memulai perbaikan melalui proyek percontohan di tingkat provinsi dengan fokus pada wilayah pengelolaan perikanan 573 dan 713.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat, katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tidak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Oke, pendengar Prasata Rati Mataram, barusan saja kita nikmati satu mini drama produksi dari RRI Sumenep dengan judul Sebelum Terlambat ya. Dan saya kembali untuk Anda, kali ini kita masih di informasi dan musik, hiburan lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda sampai dengan jam 22 nanti. Wow, ada sekitar 40 menit ya sebelum nanti kita masuk ke Ruang Rindu nanti di jam 10 malam seperti biasa ya. Mau request lagu bisa nanti di sana, tapi lagunya sudah pasti di setting ya, jadi nggak bisa request di luar itu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

10 tahun yang lalu nih rilisnya ya. Dia Mirella dengan Takkan Terganti. Ya, lagu ini dan dia Mirella sendiri juga sebenarnya ngingetin kita sama grup vokal Warna yang juga populer sekali ya di akhir tahun 90-an sampai 2000-an awal. Dan mereka waktu itu ada 5 anggota kalau nggak salah, dan salah satunya Dea Mirella ini menjadi yang paling populer. Bahkan dia juga mengeluarkan beberapa single ya, bahkan mungkin album setelah albumnya bersama dengan Warna. Dan ya, lagu ini masih menemani kita di informasi dan musik untuk pagi, bukan pagi ya, ini malam ya, jam 9:30 malam. Masih dalam suasana libur sekolah, dengar Perusahaan Tera di Mataram ya, libur sekolah kenaikan kelas ya, udah kemana aja, ini liburan kemana aja. Salah satu yang mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk jalan-jalan ya, kalau misalnya mau sekitaran Pulau Lombok aja emang banyak banget ya. Salah satunya adalah Masjid Kuno Bayan Beli. Pendengar, ini kalau orang Lombok pasti udah pernah kesana ya. Dan yang belum kesana juga kayaknya perlu mencoba. Apalagi sekarang pendengar, pesona wisata sejarah yang satu ini sudah tampil semakin menawan ya. Setelah merampungkan proses pemugaran beberapa bulan yang lalu, situs yang secara administratif berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ini resmi menyapa wisatawan dengan wajah baru yang lebih tertata rapi. Jadi perubahan yang paling mencolok ini terlihat pada area pembatas luar ya, dan kompleks rumah ibadah bersejarah ini juga sekarang dikelilingi oleh pagar baru yang kokoh, tapi juga tetap mempertahankan estetika tradisional yang menyatu dengan alam sekitar. Nah, untuk sini juga pendengar gampang ya, tiket masuknya sebenarnya nggak ada tiket masuk ya. Saya kesana tuh sekitar bulan Juni yang lalu, pendengar. Nah, di sini ini pendengar, kita nggak perlu bayar tiket masuk, kita hanya perlu memakai kain tradisional, terutama untuk yang kalau ibu-ibu yang pakai gamis, rok gitu, dia nggak perlu. Yang perlu tuh yang memakai pakaian kayak misalnya celana bapak-bapak, kan biasanya pakai celana panjang ya. Nah, itu harus pakai kain tradisional, dan itu bisa kita sewa sama penduduk setempat. Tapi tenang, sudah ada tempatnya ya, 10.000 per orang. Dan begitu masuk nanti kita

Kita juga akan mengisi buku tamu dan membayar donasi seikhlasnya, berapapun, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, nggak apa-apa. Jadi berapapun ya, dan uang donasi ini juga dipakai untuk perawatan kompleks masjid kuno tersebut. Jadi sampai sekarang, terakhir saya ke sana waktu itu saat mereka akan melaksanakan puncak Lebaran Kode namanya ya. Dan seru sekali ya, di sana saya ngobrol sama anak-anak yang juga main di sana, dan serunya tuh, uniknya tuh mereka pakai pakaian Sasak gitu, baju tradisional Sasak. Nah, kita ngobrol, saya menyapa, terus berkeliling kompleks, melihat beberapa makam pemuka agama dan juga orang yang dianggap sebagai warga asli desa tersebut. Jadi saya keliling-keliling kompleks, dan itu cuman sayangnya kita nggak boleh masuk ke dalam masjidnya ya. Hanya saja waktu saya datang itu pintu masjid itu dia sedang terbuka setengah, jadi saya bisa ngintip-ngintip suasananya di dalam gitu ya. Dan kita bisa ngelihat, pendengar, bahwa ternyata meskipun masjid ini masih sederhana sekali ya, bangunannya tuh kayak masih kayak bangunan bedek, dan untuk masuk ke masjid itu kan harus merunduk ya karena pintunya pendek. Tapi saya ngelihat penataannya itu rapi dan bersih sekali. Jadi meskipun sederhana tapi tetap estetik, tetap rapi, tetap indah untuk dilihat.

dirasakan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor. Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Oke, lagunya sempat dipopulerkan sama Padi, terus dia nyanyikan ulang oleh Donita barusan ya. Jujur saya sebenarnya masih agak-agak belum bisa move on sepenuhnya dari pertandingan tadi pagi antara Cape Verde sama Argentina. Makanya bawaannya mau bahas itu terus ya. Dan soal Cape Verde ini kayaknya banyak yang bilang bahwa Cape Verde ini adalah negara paling anomali yang pernah ada di sejarah Piala Dunia, pendengar. Kenapa? Ya, salah satunya fakta yang uniknya, pendengar, bahwa Cape Verde ini mencari pemain tuh lewat LinkedIn. Ya, jadi kalau misalnya selama ini tim yang berlaga di Piala Dunia, timnasnya itu sendiri kan pasti berdatangan dari berbagai klub yang sudah kuat pasti ya. Namun kalau Cape Verde ini beda. Jadi tim pelatih Cape Verde ini merekrut backnya Roberto Pico Lopez ini lewat chat di aplikasi LinkedIn. Pesan ini bahkan baru dibalas setelah 9 bulan karena dikira spam. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang paling menarik perhatian kita juga adalah memainkan kiper yang berumur 40 tahun. Tapi kiper ini luar biasa fenomenal menurut saya. Ya tadi saya nonton tuh, wah keren banget dia. Jadi meskipun dia berumur 40 tahun, pendengar, kiper bernama Fozinha ini menjadi sensasi global setelah dia tampil gemilang sebagai tembok kokoh di ajang Piala Dunia 2026. Bayangkan tuh berapa kali dia bisa menepis tendangan mautnya Messi. Apakah kemudian ini menjadi memunculkan pertanyaan baru gitu ya? Oh, jangan-jangan nggak semagis itu ya tendangan itu? Wah, ini saya bisa diprotes langsung sama fansnya Messi nih kalau kayak gini. Dan ternyata Cape Verde ini sendiri, pendengar, jumlah populasinya itu hanya sekitar 500 ribu jiwa, ya, dan bahkan ini seperempat dari jumlah warga Depok, ya. Kalau dibandingkan sama warga NTB ini baru sepersepuluhnya, pendengar. Jadi para pemain Cape Verde ini bahkan sukses tampil dengan impresif di Piala Dunia 2026. Dan bayangkan ya, meski dia berada di peringkat 67 FIFA, ya, Cape Verde ini sukses menahan imbang Spanyol dan Uruguay dan bahkan Argentina dengan Messi-nya sendiri butuh extra time untuk menang. Dan tadi juga kita lihat beberapa klip yang menunjukkan betapa saya nggak mau bilang stres, depresi ketika Messi agak kebingungan, kenapa ini kok kayaknya susah banget. Dan bahkan juga dia tadi sempat terlihat sedikit mengusap kepala wajah gitu ya, ketika menyaksikan bahwa golnya itu, bukan golnya ya, tendangannya itu tidak bisa membobol gawang dari Cape Verde. Aduh, seru banget pertandingan tadi pagi. Saya gak akan bisa lupa ya pertandingan tadi pagi. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut, pendengarnya. Kita ke lagu dulu, satu lagu terakhir sebelum nanti kita masuk ke ruang rindu.

arus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Presa Tera di Mataram, di Ruang Rindu malam hari ini. Saya tunggu teleponnya ya di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Kita akan sama-sama sampai dengan jam 11 ya. Gimana? Apakah sudah mulai ada emak-emak milenial yang merindukan para pemain sepak bola Liga Italia? Saya tuh ya, gara-gara Piala Dunia ini nih, jadi reunian lagi tuh sama abang-abang Liga Italia. Dan saya kena protes tuh gara-gara itu. Tapi it's okay, itu juga namanya udah hidup ya. Pasti ada sesuatu yang selalu bikin kita seneng ya. Ada sesuatu yang bikin kita bahagia. Dan saya tuh salah satu kebahagiaan itu di situ ya. Baik, mendengar saya tunggu teleponnya di 0818020560000 dan juga di 0370646521 setelah lagu-lagu berikut ini.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: Oke, mendengar persatuan hati Mataram, kita terima telepon dulu ya. Ada siapa nih di ujung telepon? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Ah, siapa? Aduh, nggak dengar.
1: Bang Ayah dong.
0: Bang Ayah, di mana Bang Ayah?
1: Ya, ini lagi di sawah di Bima nih.
0: Oh, di sawah. Saya pikir lagi di Argentina. Ketawa kan? Ayo, ini pendukung Argentina atau terpukau sama kefirnya tadi pagi nih?
1: Enggak, ini lagi sedih nih.
0: Oke. Ya udah kalau gitu.
1: Bang Basari. Basari, itu di studio ada siapa saja tuh?
0: Ada bersama dengan para operator. Ya. Ada Aji operatornya di sini.
1: Bang Maman Alex Juma.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam. Untung Mbak Cantik itu membuat saya mimpi indah tadi malam tuh, Adi.
0: Kenapa mimpi indah?
1: Ya, suaranya itu mirip kayak Mbak Artiana itu suaranya tadi malam tuh.
0: Oh, oke, baik.
1: Aduh, Mbak Sari. Halo.
0: Iya, halo. Gimana?
1: Semoga saya ini dapat jodoh yang bisa penyiar.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Pengen cari jodoh penyiar. Oh, oke. Okay. Kalau di
1: ya,
0: enggak,
1: dong. Ya,
0: di RRI aku, kayaknya enggak ada yang jomblo. Ya. RRI mah enggak ada yang jomblo. Ya. Ayo udah, oke. Udah.
1: Ini saya mau kirim salam untuk Bang Mama. Terus ada Mbak Penti Chandrasari, ada Mbak Kori, ada Bang Edo, terus ada Mbak Maya, belum masuk Mbak Maya ya?
0: Belum.
1: Ya, untuk Bunda Maya selamat malam, ini Bang Ayah lagi di sawah nih, dengar radio nih. Untuk Mbak Sarinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget ini ya, ada yang dukung Argentina, ada yang dukung Prancis. Prancis juara, Argentina juara. Prancis permainan menyerang harusnya yang jadi juara. Alah, kita lihat aja nanti. Oke, ada siapa lagi di ujung telepon? Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Sukri dari Lombok Timur,
0: Pak Sukri di Lombok Timur. Oke, Pak Sukri. Baik, Pak Sukri, lanjut.
2: Salam dulu ya.
0: Oke, salam, silakan.
2: Salam buat Mbak Maya, Mbak Inanti, Mbak Mawiin, terus Bang Fajar, terus Pak Heroan, terus Bunda Mas Nia, Bunda Aisyah. Semua sudah Mbak Sari.
0: Oke, ya? Siap. Baik.
2: Ya, buat Mbak Sari semoga sehat selalu. Menyambung.
0: Amin.
2: Rezekinya ya. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Marisa.
0: Pak Marisa. Di mana Pak Marisa?
3: Hah?
0: Di mana?
3: Di Narmada.
0: Di Narmada. Oke, Pak Marisa, lanjut.
3: Selamat buat Mas Yogi, Bunda Risa, Bunda Masinya, Bunda Siti Ajar, Bunda Cahaya, Bang Singsun, Mbak Cinesa, ada Maya Manta, Pak Miria, Mami Budin, ada Kami Ludin, sama ini Mbak Kinanti, sama Bibi Dun, ada Irna, Jat Kelali, Bajang Seri, Mbak Suji, Ayu di Malaysia, itu aja
0: dah. Oke, baik.
3: Mas tetap sehat.
0: Uang yang banyak sekali. Betul. Oke, baik, kita udah terima tinggal penelpon, kita ke lagu dulu. Pendengar, saya masih akan kembali untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai

0: Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kita kembali lagi masih di Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan ya di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Ada siapa nih? Halo Ruang Rindu, selamat malam. Siapa ini? Kok lemes sekali? Lapar atau sakit? Lapar atau sakit nih? Atau ngantuk? Halo? Oh, baru bangun. Oh, alah, justru baru bangun. Oke deh, yang baru bangun siapa di situ?
1: Tinggung.
0: Iya, halo.
1: Iya. Agak lama nih.
0: Iya, oke.
1: Mau apa aja yang mana sih? Baik. Unda Kartini. Unda yang di Lombok Timur, Unda Maya yang di Makassar. Unda Aisyah yang cerita. Nanti lewat juga. Ya, sama Mbak Farisa juga ada. Oke, nah, Mbak Sari. Gitu.
0: Itu aja, oke. Oke. Suaranya kecil banget, ya. Halo. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Ini apakah sinyal lagi turun? Apa semangat yang lagi turun? Atau karena memang udah ngantuk? Apa gimana nih orang-orang nih? Halo. Nah kan terputus. Sudah teleponnya. Yaudah kita ngelagu aja yuk. Ada Anytime. Ada dari si Brian McKnight. Terus nanti akan ada Every Day I Love You. Boyzone mendengar.

Baik, pendengar Pulsa Terari Mataram, mendekat ke pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah, kita akhiri sampai di sini Ruang Rindu malam hari ini dengan satu persembahan terakhir, Swear It Again dari Westlife. Kita nostalgia yuk.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku. Sang ibu menjawab, sabar ya nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu. Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

0: Baik, mendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar sampai di sini, saya menemani Anda, pendengar, dan setelah ini kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemendukbangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power threshold bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai produser prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.

0: Sebaliknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brasil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka,

0: maksimal. Ialah dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa assist mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian assist ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tetapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh, tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026 siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga sisi golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang, akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah
Bobol gawang Tanjung Verde ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde Fozina tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Keverde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Keverde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, ada segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick-off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi.

berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangan.

56 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

to its feet.

11 ada Michael Olise, pendek lagi kepada Dayat, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah, sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Digne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Michael Olise, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengelik-ngelik tadi, bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasa setok kip tanpa

0: pertandingan tadi. Bola liar dari sektor pertahanan sendiri kembali kuasa sepenuhnya oleh pemain belakang Paraguay. Jauh saja yang dituju ada Sana Julio Enciso tadi. Namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola dan bola ditanduk saja ataupun heading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46. Bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap untuk melakukan lemparan saja sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis. Yang ketujuh adalah Julio Enciso namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis diamankan oleh Mike Maignan nomor punggung 16 ini penjaga gawang dari Prancis pendek saja kepada Koundé umpan lagi kepada Mike Maignan nomor punggung 16 tarik lagi ke belakang pendek saja kepada William Saliba masih mencoba menggiring bola pelan-pelan dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan masih mencoba menguasai bola sepenuhnya melebar ke tengah di sana ada Koundé melebar dorongkan ke depan umpan 1-2 kepada Olise melebar lagi ke kanan umpan lagi kepada Koundé tarik lagi ke depan kepada Dembele namun ke belakang tadi passing kepada Koundé tarik lagi ke belakang kepada Upamecano Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masuk kepada Olise namun bisa dipotong pemain Paraguay namun kini penguasaan bola Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay melebar dia ke sektor kiri serang Prancis ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi namun bisa dicuri oleh Almiron terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay mampu kembali dicuri pemain dari Prancis terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6 di sana ada Koundé Luis Koundé tarik lagi ke badan Olise mampu dia menahan bola sejenak meliuk-liuk dia memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay Usmano Dembele ke depan tadi masuk pada Olise namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay masih amanlah kini dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola dan kini kaki berada di para pemain Prancis di sana ada Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay sana ada Dingin umpan
1: ke depan baik pendengar nanti kami akan kembali melanjutkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini dan kembali bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Mataram. Kita jeda terlebih dahulu pendengar untuk kami akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar Allah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kami informasikan kembali nggih untuk sida ina ama tiang sak tiang kangen sak bahagia yang menantikan Nike nanti kajian subuh yang seperti biasa Anda dengarkan dari Pro 1. Untuk saat ini kami mohon maaf untuk tidak bisa menyajikannya karena akan ada siaran langsung Piala Dunia. Jadi sekali lagi kami informasikan, silakan nanti untuk bisa menyimak kajian subuh nggih, sida bisa buka di YouTube channel RRI, maksud kami di YouTube channel Islamic Center NTB. Oke. Sekali lagi pendengar, silakan nanti untuk kajian subuh hari ini bisa Anda simak dan bisa Anda dengarkan langsung nanti dari YouTube channelnya Islamic Center NTB. Silakan Anda buka YouTube, jadi tinggal diklik nanti Islamic Center NTB. Insyaallah ya, Anda sudah bisa langsung mendengarkan kajian subuh hari ini. Baik pendengar, masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Mataram.
1: Baik, benar kami kembali menuju Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
2: Oleh 1-2 pemain, back pass dulu mundur ke belakang kepada Yulis Konde. Yulis Konde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis, umpan 1-2 Manu Kone dan juga Usman Dembele, berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain berbahaya Michael Olise, namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise dan jadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, dengar RRI masih 0-0 kali ini, walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Jadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali mendengar gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis, hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini, melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne. Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone. Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Balcola. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Usman Dembele kepada Michael Olise. Tempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi mendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna oranye, celana oranye dan kaos kaki berwarna oranye. Namun sayang sekali mendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali yang melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise. Berikan kepada Usman Dembele. Ah, sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan. Jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola. Mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri. Belum mampu melewati garis tengah permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor 6. Siap-siap Paraguay. Sudah menimang 6 bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso. Berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Ah, Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Iya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Cupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
3: Iya, sesuai prediksi ya. Kalau kita solusi, memang Prancis langsung ya mengambil satu nol keserangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Iya. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan beberapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
2: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocok saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Julius Konde berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Kounde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Usman Dembele. Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Ah, namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan. Namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, keras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Kounde. Jules Kounde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian mulai buat umpan tarik dengan namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur, dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti, sudah dilakukan press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilkis Kantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
3: Ya, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan, kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat dari Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele begitu juga, kita lihat Mbappe dan juga Olise belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
2: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
3: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari Manukone, tapi memang belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti, karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
2: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi cup duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
4: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jong tadi, Julio Enciso tadi hampir saja mula tadi langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde, tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekan besar ada Kone. Manu Kone mencoba merasa sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong ditendang oleh Almiron. Dapat diakini cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia berhasil sambil melakukan adu sepi dari pemain Prancis, memasukkan rekor tak penalti, kiri lagi tidak menjadi memberikan umpan, umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Pasir Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi shooting lagi. Oh, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mac Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah melewati di garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dilakukan namun proses sepenuhnya oleh Dickney, tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia ke kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele merasa umpan pendek saja kepada Ulisse, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumbo, gol! Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Jesus, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan, dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi, dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini Almiron mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis, sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi Ederson break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 3-2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditandung saja tadi oleh Diego Gomez, terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan, dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menang bola Dembele, milik juga umpan pendek saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise coba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut, ada Mbappe, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingga menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Juli Enciso, berhasil dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi, sehingga hanya menghasilkan dan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi, dari sektor kiri pertahanan dari pagi sudah dilakukan kaseres ke depan tadi, maksudnya ada Juli Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi. dilakukan oleh pemain dari Ceres sehingga menghasilkan tendangan sudah dilakukan Piotr McDon kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Anu Kone tarik lagi ke belakang kepada Rebiot, umpan lagi kepada William Saliba, melempar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano melempar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, umpan terobosan dari namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan dari Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso, sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 Diego Gomez yang siap-siap mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari sudah dilakukan umpan saja, oh dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike McNaughton dan tampaknya juga wasit Hugh Pulwit karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi Mike McNaughton bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rebiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka umpan saja kepada Lucas Digue, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar, namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup membuat para pemain-pemain dari Ayam Jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi ada Andres Ubas untuk mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga kini ke-35

babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk melakukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan tampaknya Mac ataupun Orlando Gill yang digawang Paraguay. Sudah dilakukan tendang saja jauh mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone. Nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba maluri ataupun merasa resep ke kiri pertandingan Paraguay, umpan saja ke Dembele, melingkar, umpan klasikalnya, oh bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan dapatnya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis, umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4 Dayot Upamecano, umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Kunde, Kunde tarik lagi ke belakang tadi masuknya, namun bisa dicoret pemain Paraguay, umpan saja ke tengah ada Julius Enciso dari Paraguay, mampu kembali ke William Saliba, dikuasai sepenuhnya oleh Mikel Olise dari sektor tengah pertandingan. Mikel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay, di sana ada Miguel, Miguel Almiron merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilit dia mendapat dua kawan pemain Prancis, umpan seorang kawan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya ada Diego Gomez, lari lagi ke belakang menguasai bola sepenuhnya. Oh tidak lagi, oh lagi-lagi bagaimana kontrol ataupun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi sehingga hanya menghasilkan tendang gawang. Sudah lakukan jauh saja, ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi pada Dembele, berhasil dengan berhati, berhasil untuk Dembele. Lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikkan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan juru sudah dilakukan Dembele ke mulut gawang, tadi ada satu pemain depan sini cuma menerima umpan tadi, namun lagi-lagi saksikan nampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia, tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 detik ini dan dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan yang dituju adalah Diego Gomez, tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Kini terjadi lagi bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso namun dianggap terlebih dahulu melakukan pelanggaran ada pemain belakang Prancis tadi Julio Enciso sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada kepada Rabiot, masih melilitnya Rabiot merasa dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, lewat satu pemain dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12 kembalikan kepada Barcola ataupun Kunde, masih melilit dia coba merasa dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Kunde, umpan saja kepada Dembele, merasa dari sektor kiri, umpan lagi kepada Kunde, belas bola sedang, umpan crossing kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi Omar Alderete, pemain yang memperkuasa Netherlands ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 11, di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise.

0: membentur lagi, kembali kepada Konde, melebar dia ke setup kelapa-kelapa terkuat, kepada agresif, umpan ke mulut gawang. Dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNown melamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali para Guai justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat di sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas. Tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi. Namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Saat ini umpan saja kepada Lucas Digne. Coba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot, nahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone, meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele. Maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampaknya Prancis kembali mengusung serangan Mikel Olise dari sektor tengah. Di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano. Masih pendek siap kepada Kone, tarik lagi ke kanan. Di sana ada Mod Bungu 7, tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Konde. Lalu dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay. Mendapat dua pengalaman dari Paraguay, umpan lagi kepada Konde, kembali kepada Dembele. Namun lagi-lagi bola bisa sliding ataupun dibuang dari pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Prancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan, dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan, justru kepada Koundé dari sektor tengah pertandingan atau pertahanan dari Paraguay. Masih Koundé langsung shooting, masih melambung. Bagaimana shooting dilakukan, percobaan dilakukan oleh Manu Koundé tadi, sehingga kita memasuki menit ke 43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar, kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil diriput oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan take pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang. Kali ini nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan, kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini, back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung, namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil nomor punggung 12, dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, sodorkan saja kepada Manu Kone. Manu Kone kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini pada gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras dia, melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Ya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manu Kone. Manu Kone umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot melebar lagi. Berikan kepada Julian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi. Berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang. Tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4 sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namper, namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Ah, sayang sekali pendengar. Adrian Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak jadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan dari ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol tadi oleh Patrick Barcola. Namun bersama dengan itu wasit Ilgis Kantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda terakhirnya babak pertama, dan untuk pelaksanaan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi yang sudah melaporkan ya pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kecamatan nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay bermain setengah lapangan. Ya. Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid panjang 40 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah. Karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena dengan permainan agresif pada akhirnya maka tadi sempat terpancing juga. Maka Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana Bung Paraguay tadi counter attacknya?
3: Terlepas dari itu kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Bayo Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi yeah. lagi-lagi ya itu tadi tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke yeah. pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi bagaimana juga support dari lini kedua yeah. yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan yang dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting mereka tidak kebobolan yeah. gitu. Soal nanti ada gol itu hal yang lain. Tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
2: Yeah. Dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerang ya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya Bung
3: ya, Umpri? Kalau saya hitung tadi di babak pertama ya ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua pivot mereka ya. Ada Manu Kone dan juga Adrien Rabiot, tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Lihat, saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doe untuk bisa main di babak kedua.
2: Oke, Bung Jepri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jepri, kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore, saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi. Ini
5: ya baik. Pendengar, nanti kami akan kembali mengikuti di babak kedua ya untuk siaran langsung Piala Dunia, ada Prancis versus Paraguay. Kita jeda dulu, kami akan menuju ke Masjid Raya Khoblawatan Islamic Center NTB. Alhamdulillah kami bisa akan hadirkan kajian subuh ke ruang Anda.
6: Dalami sastra Arab, dan selain kata-katanya, struktur kalimatnya, hujah-hujah, argumen-argumen yang ada di dalam surat ini adalah argumen-argumen yang tegas. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan memulai dari surat dari Al-Ahqaf ayat ke-10 sampai ayat ke-14. Namun sebelumnya, ayat ke-10 ini adalah sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, yang kalau kita kembali kepada ayat ketujuh kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan firman-Nya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrum mubin. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami yang begitu jelas, begitu terang benderang, yaitu kepada kafir Quraisy, ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, padahal Al-Quran itu begitu jelas, begitu terang benderang, begitu mudah mereka pahami, orang-orang yang kafir itu mengatakan terhadap kebenaran, lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, hada sihrun mubin. ini adalah sihir. Ini adalah sihir yang nyata. Jadi mereka membantah bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, dengan mengatakan bahwa ini sihir. Jangan kalian terkecoh. Dan ini adalah bagian dari fitnahan-fitnahan yang ditujukan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berbagai macam bentuk fitnah ketika beliau berdakwah. Dikatakan seorang penyihir, tukang syair, orang gila, dan macam-macam. Ada sebuah kisah tentang keislaman salah seorang sahabat bernama Dhimad al-Azdi. Dhimad al-Azdi ini adalah sosok tabib, kalau kita boleh katakan demikian, dokter di masa jahiliyah. Dia adalah seseorang yang menjadi referensi, rujukan ketika orang-orang Arab itu sakit. Sakit apapun, baik sakit fisik ataupun psikis, baik sakit raga ataupun sakit jiwa. Dan orangnya ini orang yang baik begitu. Ya karena memang kesehariannya itu membantu masyarakat, menyembuhkan, memberikan pengobatan sehingga mereka kemudian mendapatkan kesembuhan. Sampailah kepada Dhimad al-Azdi kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai tukang sihir. Ada juga yang mengatakan dia gila. Ada juga yang mengatakan dia ahli sastra, syair, dan lain sebagainya. Maka Dhimad ini tertarik untuk mencari mana si orang yang dikatakan Muhammad itu. Dia cari, dia tanya-tanya, sehingga kemudian sampailah kemudian beliau di Mekah. Lalu beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Dhimad al-Azdi berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung membuka perbincangannya dan mengatakan, aku ini adalah seorang tabib. Aku mengobati orang-orang yang berada di jazirah ini. Dan aku dengar bahwa Anda adalah orang yang ahli sihir, atau sebagian mengatakan Anda gila. Anda sering kesurupan, Anda kena sihir dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan seperti itu cuma diam. Dia mendengarkan. Dia mendengarkan sampai Dhimad al-Azdi selesai dengan apa yang dia utarakan itu. Sudah selesai titik, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, afarokta ya Dhimad, sudah selesaikah engkau ya Dhimad? Wahai Dhimad, apa yang ingin engkau ungkapkan ini udah selesai? Ya, dia mengiyakan. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka perkataan beliau dengan satu ungkapan yang sangat populer kita dengar setiap hari Jumat, yang disebut dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dhimad al-Azdi, seorang tabib, orang yang menjadi rujukan kedokteran di masa itu, cuma bengong di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan rangkaian kata-kata khutbatul hajah itu. Saat beliau mendengarkan rangkaian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, lalu kemudian Dhimad mengatakan, sungguh aku ini adalah seorang tabib. Aku sangat mengerti mana orang yang kena gangguan dan mana orang yang betul-betul sadar. Aku sangat paham bahasa manusia, rangkaian jambi-jambinya, bahkan sampai bahasa jin saya paham. Dan ketahuilah, apa yang keluar dari ucapan Anda itu bukanlah dari bentuk-bentuk jampi-jampi, sihir dan apapun yang pernah saya ketahui. Sejak saat itu kemudian Dhimad al-Azdi mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tidak hanya sekedar itu, Dhimad al-Azdi saat itu juga mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di belakangku ada kaum dan aku adalah pemuka kaum itu. Perintahkan kepadaku untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dengan Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Dhimad al-Azdi untuk menyeru kaumnya kepada Islam. Maka suku Azdi itu semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu adalah sihir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang penyihir, tidaklah benar. Bahkan tidak puas mereka mengatakan apa yang Anda datangkan ini adalah sihir, mereka mengatakan am yaqulu naftarah. Itu hanya sekedar sesuatu yang dia buat-buat belaka. Jadi tuduhannya di dalam surat ini berapa? Dua. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini dua. Yang pertama, mereka menuduh Al-Quran dan Nabi SAW itu sebagai sihir dan tukang sihir. Tuduhan kedua, mereka mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan datang dari Allah, tapi dikarang-karang oleh Muhammad. Itu yang merupakan tuduhan yang sangat keji, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirkan hujah, argumen yang tegas dengan sebuah logika atau dengan beberapa logika. Dari ayat ini nanti akan kita temukan logika, fakta dan guidance. Logika, fakta, bukti nyata dan petunjuk kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan seperangkat jawaban, argumen yang tegas tentang kebenaran Al-Qur'an tersebut dan tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir, adalah sesuatu yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak benar. Kul, katakanlah. Ini iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi Allah, ini iftaraituhu, kalau aku karang-karang itu Al-Qur'an itu, fala tamlikuna li minallahi syai'a, sungguh kalian itu tidak akan pernah bisa melindungi aku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa apa gunanya aku mengarang-arang Al-Qur'an itu kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab aku, bisakah kalian menjamin aku selamat? Kan enggak ada artinya. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an ini bukan aku karang-karang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau aku karang-karang manfaatnya apa? Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab aku gara-gara aku mengarang-arang itu, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjamin aku akan selamat? Ini logika pertama yang dikemukakan oleh Allah, yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari taujih rabbani, dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala langsung. Bahwa Al-Qur'an ini adalah dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu melindungi dirinya dan orang lain pun tidak akan mampu melindungi beliau dari azab Allah Subhanahu wa taala jika berani mengarang-arang Al-Qur'an itu atau sesuatu dan mengatasnamakan itu atas nama Allah Subhanahu.
5: Ya, pendengar, kembali nanti Anda bisa melanjutkan menyimak kajian subuh, silakan buka di YouTube channel Islamic Center NTB, nggih, sila Pulung Kusami buka nanti untuk melanjutkan mendengarkan kajian subuh hari ini di YouTube channel Islamic Center NTB. Nggih, silakan tinggal buka di YouTube-nya, kemudian klik Islamic Center NTB, nanti insya Allah akan muncul Islamic Center NTB dan Anda bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan begitu ya, menyimak kajian subuh hari ini. Baik pendengar, kembali kami akan mengajak Anda di babak kedua untuk menuju Pro3 Jakarta melanjutkan siaran Piala Dunia 2026
1: tersebut. Ya, sudah ada nomor punggung 8 Diego Gomez bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan terus datangnya bola ke jantung pertahanan, disundul tadi oleh Jules Konde. Kali ini bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay. Tempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini agar tidak leluasa untuk membangun serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Bek tengah ini sudah melewati garis tengah. Berikan saja lebar ke sisi kiri, berikan pada Lucas Digne. Lucas Digne saat ini ada kerjasama dia dengan Bartley Barcola. Tarik belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Jules Konde umpan 1-2 dengan Usman Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba kepada Adrian Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe. Umpan saja melebar, dia berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2. Kali ini ada Manu Kone. Maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16 namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise melewati dua penyerangan berbahaya. Michael Olise berhasil disebut oleh Matias Galarza, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone umpan melebar, dia berikan kepada Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis. Ada Olise umpan kepada Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan pendengar, namun sayang sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mister gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap Paraguay menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola, dia diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilkis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron bersiap-siap. Umpan berbahaya ke mulut gawang. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Maignan. Kali ini ada Vasquez maksudnya. Penyisir dari sebelah kiri berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lebaran ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mac Maignan. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung lang. Oh, pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit tanda chef membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada tendangan langsung tadi. Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mac Maignan tadi, sempat mengontrol bola dengan dada. Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay, namun berhasil disapu tadi bola dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele. Dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi. Hingga menit ke-52 ini, pendengar, masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Lewat 3,5 permainan, terjadi cop duel saat ini. Nah, ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot. Namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan Lucas Digne. Berikan kepada William Saliba. Melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati 3,5 permainan. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone kali ini mendribel bola dia. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi back pass kepada Manu Kone. Manu Kone tendangan langsung. Wah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang. Berhasil diblok tadi. Dengan terbang tadi Orlando Gil. Mampu tadi terbang Orlando Gil menghalau serangan berbahaya dari Manu Kone yang melakukan tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti. Berhasil diblok tadi dengan tangan kanan oleh kiper Orlando Gil. Dan hanya menghasilkan sepakan penjuru, berbahaya datangnya bola. Namun sekali lagi berhasil disapu tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Prancis. Namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini keras datangnya bola melewati 3,5 permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Awasi Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan. Berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada umpan lebar Kola, namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Usman Dembele dari sisi sebelah kanan. Permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Usman Dembele. Usman Dembele berhasil di blok tadi oleh top heading oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia, jatuh di kaki Almiron. Maksudnya tadi umpan lagi kepada Almiron. Almiron kali ini, Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jules Kounde. Namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis hingga menit ke-56, detik ke-55. Masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13 yaitu Jose Canale. Kita lihat saja tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canale nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar host Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canale. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canale. Bersiap-siap. Kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canale masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan. Tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe, berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron mendribel bola, namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartel Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartel Barcola masih melewati 1-2 pemain. Maksudnya tadi Magda melakukan tendangan, namun berhasil lagi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba. Belum mampu melewati William Saliba, tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja, umpan sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan, sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan, mendribel bola dia. Melebar saja ke samping sebelah kanan, berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde umpan 1-2, berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele balik lagi, back pass ke belakang. Berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi, ada Bradley Barcola. Bradley menyisir dari sebelah kanan, tendangan langsung dilakukan pendengar. Ah, sayang sekali, jauh di atas mister gawang permainan dan belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat Anda melihat Bung Jufri?
3: Ya,
1: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
3: Yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah, karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain, ada Julio Caceres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desiré Doué yang kita tahu juga memang menjadi rekan tim di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian. Dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga, Bung Rossi.
1: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
7: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis Desiré Doué sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Sedang ada Brady Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang, kembali lagi ke depan. Dan kedua tadi yang masuk kepada Koundé. Bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah yang ditunjuk tadi nomor punggung 17 ada William Saliba. Sorongkan sektor kanan dari Prancis. Kita mesti melihat Sanaran Doué tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Elliot, masih mencoba bangun serangan. Ada Dipney tadi, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa dikonsepsi oleh pemain dari Paraguay tadi, direbut oleh Gomez tadi, dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini, dia memasuki menit ke-62, atau sudah 1 jam lebih, bagaimana Prancis juga belum mampu membobol gawang dari Paraguay. Juga sebaliknya Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak di kaki kanan, masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas dia, umpan saja ke kiri yang dituju adalah nomor punggung William ada bebas tadi, umpan saja kepada Koné, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan tadi yang tuju adalah nomor punggung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lakukan pertandingan. William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3 karena ada Digne, umpan melebar ke kanan. Di sana ada Doué, Doué mencoba menggiring bola, merasa korek kotak penalti, namun kembali mendapat gangguan bukan sebuah pelanggaran. Manu Koné umpan dorongkan kembali kepada Jesus Koundé, dorongkan semasa Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba melikluknya, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana, itu juga adalah nomor punggung 7 ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay. Umpan cip saja dan terjadi gangguan tadi nampaknya, namun kini Doué umpan pendek saja Kylian Mbappé shooting, dan lagi-lagi bagaimana satu dua percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi, nomor punggung 10 sang kapten ke-11 dari Prancis Kylian Mbappé tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon pemain ataupun kiper dari Prancis menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Koné, tarik lagi kembali kepada Koné, lebar dia ke sisi tengah pertandingan ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih tujuh sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah yang tujuh adalah Koné, masih Koné dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Koné, dorongkan sektor kiri ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju oleh Doué,

0: diturunkan ke sektor tengah. Di sana ada Kone, kembali Kone kepada Kone, kepada Kane, kepada William. Mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kembali ke Mbappe, namun dicocer lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomez, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sepak kanan, ada Doe melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Doe. Bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomez ataupun Almiron tadi mencoba beradu sepen dari dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola dan mampu menguasai bola sepenuhnya. Dan di saat yang bersamaan, bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya. Di saat yang bersamaan, wasit asal Uzbekistan tadi, Ilgiz Atantashev dari Uzbekistan, meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Sire Doe, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Atantashev. Kita masih melihat, ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desir Doe. Ya, nampaknya wasit Ilgiz Atantashev komunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desir Doe di area kotak penalti dari Paraguay ini?
1: Ya, kalau kita lihat memang ada sentuhan, ya. Bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desir Doe sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle, ya. Tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomez dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit.
0: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgiz Atantashev.
2: After local review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
0: Ya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ilgiz Atantashev menunjuk penalti. Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desir Doe melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay, ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih nimang-nimang bola, megang bolanya dalam dekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julius Cesares tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas, sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgiz Atantashev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan nafas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji, walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap. Kylian Mbappe sudah lakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe, sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang yang dijaga oleh Orlando Gill dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gill dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay dan memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya. Bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
1: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe, melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gill dan mengecoh ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi, artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay, dimasukkan Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor 10 tadi, Miguel, dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos yang juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi, gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam kuasa sepenuhnya pemain Prancis, di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang dituju ada Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Kylian Seres, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Avalos. Terjadi duel cincin bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan. Kini kembali lagi Prancis melalui Luis Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat, dipotong saja tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi dan terjadi pelanggaran. Bagaimana penguasaan bola tadi, Rabiot mendapat gangguan dari Kubas, Andres Kubas di sektor tengah lapangan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi Idris Hendrik yang diberikan oleh wasit Ilgis Kantasev asal Uzbekistan.
3: Ya, pendengar RNI di manapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Kubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah 2 pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal ya di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay, Gustavo Alvaro, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, tentunya memang dengan situasi tertinggal ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Avalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siso tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami keletihan sepertinya, dan masuk Avalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik. Di luar tadi
3: insiden penalti tadi,
1: insiden penalti yang saya kira juga memang clear ya, clear memang penalti. Dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Deschamps bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia, terutama penetrasi kotak penalti, pada akhirnya memang memancing ya, memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
3: Iya, berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Prancis di bangku cadangan ya. Dan jika melihat saat ini tersisa, apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bung?
1: Ya, sayangnya memang tadi Kemal Aldrete malah lebih cedera ya, padahal tadi kita tahu bahwa
3: cukup baik ya.
1: Di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale.
3: Iya.
1: Ya, ada perubahan, ada akhirnya ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis, tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1.
3: Iya.
1: Ya, pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Marcelo sudah masuk, kemudian juga Avalo sudah masuk. Ada masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa melakukan pemain-pemain dari Prancis.
3: Iya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise.

TKP, namun berhasil direbut bola. Terjadi insiden tadi di lapangan, beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh sang kapten, yaitu Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026. Kali ini ada Gustavo Velasquez. Gustavo Velasquez umpan tadi ke depan, tadi maksudnya kepada Caballero. Namun sayang sekali tidak berhasil dikejar oleh Caballero. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper timnas Prancis, yang pada kesempatan pertandingan ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning, dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, Mike Maignan bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan tamanya. Ya, melewati garis tengah permainan. Ya, pendengar, masih unggul 1-0 timnas Prancis atas Paraguay, dan waktu tersisa tinggal sekitar 12 menit lagi. Dan gol tadi dicetak oleh Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6, Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale. Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14, Andres Cubas. Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza. Matias Galarza mendelay bola dia, lihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres. Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez. Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio. Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini. Umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso. Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero. Namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain-pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay. Seharusnya mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay. Ternyata benar, sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgiz Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi. Namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgiz Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Usman Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki. Namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone, untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgiz Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay, ada Mauricio nomor 11 sedikit berada

0: Di depan garis tengah permainan dari jarak sekitar 50 meter sudah dilakukan deras datangnya bola mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara, maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan, ada Adrien Rabiot, umpan dia berikan pada Desiré Doué. Desiré Doué mundur lagi, masuknya kepada Manu Koné. Manu Koné kini berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini ada di sisi kanan sebelah penyerangan, masuknya tadi kepada Kylian Mbappé, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi. Oh, bukan terjadi pelanggaran, pendengar. Ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri. Berikan saja. Saat ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Tarik lagi bola ke belakang. Berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiré Doué. Timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi. Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrien Rabiot. Umpan ke belakang berikan kepada William Saliba, melebar ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano. Umpan terobosan ke depan, umpan Upamecano berikan kepada Miguel Olise. Olise, umpan 1-2 dia, berhasil melewati 1-2 pemain, meliuk-liuk dia. Kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, berhasil direbut oleh Mauricio. Umpan tadi ke depan, masuknya dari Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola kali ini, namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran. Olise gini, nah kali ini pendengar, Ilgis Tantasev meniup peluit bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran. Dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembélé ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembélé. Ya, kembali permainan dimulai. Desiré Doué akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan masuknya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja, 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiré Doué. Desiré Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiré Doué berbahaya, maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ryan Cherki. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola. Umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Prancis menarik serangan. Kali ini berawal lagi dari belakang. Ada Lucas Digne kali ini. Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe. Mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Manu Koné. Manu Koné umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang. Ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay. Mundur ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Dayot Upamecano. Berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe. Berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35. Masih unggul Prancis 1-0 atas Paraguay.
1: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah megang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan lemparan menuju ke area kotak penalti. Terjadi chip duel di sana, namun bisa diselamatkan pemain Paraguay lagi. Terjadi gelajah, langsung shooting, oh! Saat satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada Junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menjamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap. Sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda melakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan atau penyerang dari Perancis yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Lihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Perancis ini, hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja. Tujuh adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan, itu jadi adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Perancis tadi dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Perancis. Akan diambil tadi nomor punggung 3, di sana ada Lucas Digne. Siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dan memasuki menit ke-87 detik 30 ini, di mana memang dan dikuk bagi mendukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay tadi, maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis pada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale, Jose Canale mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja pada menit 23. Di sana ada Gajarda, masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada menit 14. Masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi, maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilitnya Kylian Mbappe, masuk shooting, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gueye, dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikel Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay, dorongkan saja ke belakang pada Koundé, masih Koundé tadi lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Masih Kone, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe, lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang, namun masih saya penuhnya oleh pemain Prancis, dorongkan saja ke belakang tadi Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot pada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kanan pendek saja pada Kone, tarik lagi ke belakang pada William Saliba, dorongkan lagi pada Rabiot sektor kanan, kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne, dorongkan lahiran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya memberikan umpan ke belakang kepada penjaga Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewat satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi dari duel sana, mampu diblok oleh Paraguay, nomor 2 ada Mesira, langsung shooting. Bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis, kecekatan tadi, dan saat ini pertandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Ini terjadi serangan dari tim Paraguay tadi, mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting, Doe masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay. Dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot, pemain Prancis ini. Umpan saja dorongkan ke depan yang dituju adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe, Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas dan memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis. Dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14, tepatnya Adrien Rabiot bersama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Julius Konde, melebar dia ke sektor kiri. Ada Ryan Cherki, masih melik-lik dan sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay. Kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Apalos. Tampaknya masih mendapat pengawalan tadi dari Upamecano, pemain belakang operasi ini, oleh Gustavo, mencoba melik duduk dia dan terjadi lagi duel. Cocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua. Dari 10 menit ini kita masih menantikan Prancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja yang dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso, jauh saja yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada Willem Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, jadi lagi duel di sana. Galarza, masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri penampar Paraguay, kerja sama 1-2 bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati dua pemain Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lirikan garis tendangan sudut ini. Sudah melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Prancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Sudah dilakukan eksekusi kepada Ndoue, pendek saja Ndoue. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belakang gawang. Mampu dari jegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, usik Canale, menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza. Dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Julius Koundé, yang terjatuh tampaknya. Dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu spin ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay, sehingga membuat Julius Koundé harus terjatuh tergeletak di area lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali nampaknya Julius Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi cobol sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis, namun bola diamankan. Kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canale, umpas saja ke belakang gawang, terjadi duel di sana. Ada Mauricio, namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan, sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Mikel Olise, mampu dia mengamankan bola. Belum out ball, masih lagi Rabiot, umpas saja kembalikan kepada Mikel Olise, tarik lagi ke belakang, dituju adalah Digne, langsung lagi kepada Mike Maignan, langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Prancis. Terjadi duel di sana, kembali lagi ditendang oleh Mikel Olise, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Prancis. Ada Ndoue, Ndoue merasakan rekor mati, Ndoue masih umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung shooting, bisa dibilang ada lagi Kylian Mbappe. Dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe, namun dengan cekatan juga Orlando Kiel masih bisa mampu menahan bola tendangan keras kaki kiri oleh Kylian Mbappe tadi, dan masih aman lagi di gawang Paraguay, dan terjadi lagi perebutan di area tengah lapangan pertandingan. Kita lihat dan kita nantikan, dan di saat yang bersamaan tampaknya juga banyak sekali drama-drama yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning bagi Mikel Olise hingga memasuki menit ke-6 29 detik ini. Memang tadi ada gangguan tampaknya mendengar yang dilakukan oleh pemain dari Prancis ini, Mikel Olise menahan bola tadi karena memang kita lihat Matias Galarza tadi mencoba untuk mengeksekusi tendangan bebas, tapi sempat mendapat tahanan dari Mikel Olise sehingga wasit mengatakan itu ada sebuah pelanggaran. Kini terjadi, bola sorongkan saja ke mulut gawang dari Prancis, namun kembali Doué, Desir Doué membuang bola tadi ke depan. Terjadi lagi perebutan di area sektor pertahanan dari Prancis, terjadi perebutan sana, mampu diamankan oleh Caceres, umpan saja ke sektor kanan, di sana ada nomor 23 langsung ke mulut gawang. Terjadi lagi perebutan sana dan bola kembali hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay, dan ini tentu menjadi sebuah peluang bagi Paraguay untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan, tampaknya banyak sekali pemain Paraguay yang menumpuk di area kotak 16 dari timnas Prancis ini. Tampaknya Mauricio, pemain nomor punggung 11 ini, akan mengeksekusi tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis ini. Sementara itu tampaknya ada satu pemain dari Paraguay, Matias Galarza, yang memang tampaknya terjatuh tadi dan dapat ataupun mampu bangkit kembali setelah tadi wasit melihat langsung kondisi Galarza tadi sempat tergeletak di kotak ataupun di mulut gawang dari Prancis. Sudah dilakukan memetik bola ke udara tadi. Bagaimana memang dengan cekatan, dengan apik tadi McMacNon melakukan penyelamatan hingga menjatuhkan dirinya terbang ke udara hingga memetik bola dan mampu tadi bola diamankan. Saat ini penguasaan bolanya lempar saja pendek saja kepada Digne, nomor 23 pemain Prancis, sektor kiri, umpan sodorkan bola ke depan yang dituju oleh Desir Doué, umpan lagi kepada Kylian Mbappe dari sektor atau sisi dari sektor pertahanan kanan dari Paraguay, mencoba melewat satu poin dan ada gangguan tadi dari Caceres tadi, sehingga wasit asal Uzbekistan Ilgistan Tasev tadi melipulis sebagai tanda adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Juan Jose Caceres. Kita lihat memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh
2: ya, baik, benar, kami akan jeda terlebih dahulu untuk menyiarkan dinamika olahraga Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah daerah mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028.

0: Warga Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah daerah mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur menjadi kebanggaan, namun juga menuntut kesiapan anggaran atlet hingga fasilitas pendukung agar NTB mampu sukses sebagai penyelenggara sekaligus berprestasi. Hayatun Sofian melaporkan.
1: Saya kira kita bersyukur dan berterima kasih.
2: Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Bay Ispir Bay dan meminta pemerintah daerah mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Nusa Tenggara Barat patut bersyukur karena pemerintah pusat tetap menetapkan NTB dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON. Namun, status sebagai tuan rumah harus diikuti kesiapan anggaran, atlet, dan fasilitas pendukung. Menurutnya, menjadi tuan rumah ajang nasional membutuhkan biaya besar. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, tetapi juga membutuhkan kesiapan anggaran daerah.
1: Tentu dengan segala hormat kami menyatakan bahwa pemerintah daerah harus betul-betul mempersiapkan atletnya, mempersiapkan juga tambahan anggaran yang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Saya kira dari awal mungkin di perubahan juga dianggarkan, resiko dari sebuah keinginan kita menjadi tuan rumah dengan segala konsekuensinya harus kita siapkan. Dari awal kan kita mau, tentu kita pahami bahwa menjadi tuan rumah itu tidak mudah.
2: Bay Ispir menyebut, pemerintah daerah harus mulai menyiapkan ruang fiskal termasuk dalam pembahasan APBD 2027. Ia berharap NTB tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu meraih prestasi dengan target masuk 10 besar bahkan 5 besar. Terkait fasilitas olahraga, politisi Golkar itu menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan tidak ada pembangunan venue baru. Persiapan akan difokuskan pada renovasi fasilitas yang sudah ada, termasuk sejumlah venue di NTB.
1: Kita bersyukur dan berterima kasih pemerintah pusat tetap konsisten dari awal memberikan NTB dan NTT sebagai tuan rumah. Ditambah ada beberapa venue yang tidak bisa, maka dilakukan di DKI. Saya kira itu
2: luar biasa. PSP menegaskan, menjadi tuan rumah PON memiliki konsekuensi besar, sehingga seluruh pihak harus mempersiapkan diri sejak awal agar pelaksanaan berjalan maksimal. Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal secara resmi menerima surat keputusan SK penetapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Selasa 23 Juni 2026. Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.

Lombok Utara. Sebanyak 64 klub dari berbagai kecamatan siap bersaing dalam Liga 4 Piala Bupati Lombok Utara tahun 2026 yang resmi bergulir di Gor Mini Pemenang.

0: juara, ajang tersebut juga menjadi sarana pembinaan sekaligus pencarian talenta-talenta terbaik yang akan dipersiapkan mewakili Lombok Utara pada ajang Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri, mengatakan kompetisi ini menjadi wadah bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuannya sekaligus mengembangkan kualitas sepak bola daerah.
1: Masyarakat Lombok Utara hadiri Liga 4 Piala Bupati 2026. Mudah-mudahan ke depan kita disuguhkan juga oleh pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan mudah-mudahan lagi bibit-bibit pesepak bola Lombok Utara akan lahir dari Liga 4 Piala Bupati 2026.
0: Melalui turnamen ini, para pemain diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis dan juga mental bertanding, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kompetisi hingga berakhirnya nanti. Dukungan supporter yang positif dinilai akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk menampilkan permainan terbaiknya.

0: Sandiaga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan pembalap Indonesia, salah satunya melalui ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2026. Dukungan ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta balap yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Tapi juga Indonesia secara keseluruhan.
2: Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya dalam dukung perkembangan olahraga otomotif nasional melalui ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah beberapa pekan lalu. Manajer Corporate Brand PT Pertamina Ali Esti Wahyuni mengatakan, keikutsertaan Pertamina dalam ajang tersebut merupakan bentuk dukungannya terhadap pengembangan ekosistem balap di Indonesia. Menurutnya pun Pertamina tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga ikut menjadi penggerak lahirnya talenta-talenta balap yang mampu bersaing di tingkat profesional. Ia pun berharap kompetisi seperti Mandalika Racing Series dapat menjadi wadah pembinaan balap muda sehingga mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional.
3: Ini suatu momentum yang luar biasa dan membuktikan komitmen kami bahwa kami juga berkomitmen mendukung penuh ekosistem balap di Indonesia. Ini sebagai bukti juga bahwa Pertamina bukan hanya mendistribusikan energi, tetapi juga kita ikut menjadi motor penggerak untuk terus menumbuhkan talenta-talenta balap di Indonesia sehingga bisa mencapai jenjang kompetisi yang profesional.
2: Selain mendukung ajang balap nasional, Pertamina juga aktif mendukung berbagai kompetisi otomotif di daerah. Kompetisi tingkat daerah dinilai menjadi fondasi penting dalam proses penjaringan dan pembinaan talenta pembalap sejak usia dini. Terkait kerjasama dan sirkuit Mandalika, Pertamina memastikan komunikasi dengan PT TDC dan pengelola sirkuit tetap berjalan baik. Pihaknya pun berharap kolaborasi tersebut dapat terus memberikan manfaat, tidak hanya bagi kedua pihak, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui dampak ekonomi yang dihasilkan dan berbagai event yang digelar di Mandalika.
3: Kita masih terus berkomunikasi dengan sangat baik ya, dengan TDC, dengan injurnya juga gitu. Kita harapkan kerjasama ini juga bisa terus memberikan manfaat, tidak hanya untuk kedua belah pihak, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Karena memang dari setiap event yang dilaksanakan di sini itu membawa dampak ekonomi yang luar biasa, multiplier efeknya untuk masyarakat, termasuk di Lombok juga.
2: Sementara itu mengenai dukungan terhadap pembalap Indonesia di ajang internasional, pihaknya menegaskan komitmennya akan terus berlanjut. Saat ini Pertamina telah mendukung tim balap di MotoGP yang diperkuat pembalap Indonesia, termasuk Mario Suryo Aji. Kedepan Pertamina akan terus mengkaji berbagai peluang terbaik untuk memperluas dukungan terhadap pembalap dan tim balap Indonesia di level dunia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan konsep pelaksanaan kejuaraan provinsi atau kejurprov tingkat pelajar dengan menyebar venue pertandingan di berbagai kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB Agus Sukmayadi mengatakan pelaksanaan kejurprov tingkat pelajar yang tidak tersentral di satu lokasi merupakan bagian dari strategi pembinaan atlet sejak dini. Menurut Agus, selama ini atlet dari Pulau Sumbawa relatif lebih sering mengikuti pertandingan di Pulau Lombok. Sebaliknya, masih banyak atlet dari Pulau Lombok yang belum memiliki pengalaman bertanding di Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut dinilai perlu diatasi agar para atlet memiliki pengalaman kompetisi yang lebih merata.
1: Ada 11 cabor insya Allah yang akan kita pertandingkan dan lokasinya kita sebar di berbagai kabupaten kota. Ini tujuannya untuk apa? Sehingga anak-anak kita juga bisa merasakan bertanding. Mungkin selama ini teman-teman atlet kita yang di Pulau Lombok tidak pernah bertanding di Pulau Sumbawa. Kasus yang sering terjadi, atlet kita di Pulau Sumbawa yang sering tanding ke Lombok. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan di tingkat kabupaten kota yang kami sebar ini, sehingga sebelum mereka menjadi atlet NTB, memang secara mental mereka untuk tingkat provinsi sudah bisa dilewati dengan baik.
0: Agus menjelaskan, penyebaran venue kejurprov tidak hanya bertujuan meningkatkan pemerataan kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mental atlet sebelum mereka diproyeksikan menjadi atlet yang mewakili NTB di tingkat yang lebih tinggi. Dengan sering bertanding di berbagai daerah, atlet diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, suasana pertandingan yang berbeda, hingga tekanan kompetisi di luar daerah asalnya.

0: Secara menyeluruh, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Nusa Tenggara Barat telah mencapai 90%. Persiapan tersebut meliputi kesiapan teknis maupun kesiapan anggaran. Syah Manap melaporkan.
1: Persiapan pelaksanaan Porprov ini sudah 90% ya, dan terus ongoing ya, insya Allah sampai dengan
2: pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-12 NTB tinggal menghitung hari. KONI NTB memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% dan ditargetkan rampung sepenuhnya sebelum ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut resmi dimulai. Ketua KONI NTB Mori Hanafi belum lama ini mengatakan seluruh aspek persiapan terus dimatangkan secara bertahap. Pihaknya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kesiapan kabupaten kota, kondisi atlet, hingga kelayakan venue pertandingan. Selain kesiapan teknis, KONI NTB juga memastikan pencairan bantuan anggaran kepada cabang olahraga atau cabor dilakukan dalam waktu dekat. Nilai total bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari 4 miliar rupiah sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Porprov.
1: Persiapan pelaksanaan Porprov ini sudah 90% ya, dan terus ongoing ya, insya Allah sampai dengan dimulainya Porprov ini, dan insya Allah ini akan persiapannya menjadi 100% ya. Kita yakin, kita optimis, semua persoalan kita sudah kita atasin terus, kita cek terus kondisi di lapangan.
2: Menurut Mori, tantangan terbesar penyelenggaraan Porprov tahun ini yaitu meningkatnya kebutuhan anggaran. Hal tersebut dipicu oleh bertambahnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Jika pada Porprov sebelumnya hanya mempertandingkan 35 cabang olahraga, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 51 cabang olahraga. Bertambahnya nomor pertandingan berdampak pada meningkatnya jumlah atlet dan ofisial yang terlibat, sehingga kebutuhan pembiayaan ikut mengalami kenaikan.
1: Memang isu yang paling utama tinggal persoalan kekurangan anggaran aja. Karena memang ini ada 51 cabur dibanding sebelumnya hanya 35 cabur. Jika atlet yang terlibat dulu sama ofisial cuma 4.700, sekarang 6.100. Jadi bisa dibayangkan memang pasti akan ada penambahan dari sisi anggaran.
2: Untuk menutup kebutuhan tersebut, KONI NTB juga menggandeng sejumlah pihak melalui dukungan pendanaan. Mori optimis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, seluruh rangkaian pelaksanaan Porprov NTB dapat berjalan lancar sesuai rencana, meski dihadapkan pada tantangan peningkatan kebutuhan anggaran.

0: Kaprau Indonesia PSTI Lombok Timur M. Wise Alkorni mengapresiasi keikutsertaan atlet sepak takraw asal Lombok Timur yang akan berlaga pada Liga Sepak Takraw Indonesia di Surabaya. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kemampuan teknis, menambah pengalaman bertanding, sekaligus membangun mental juara menghadapi persaingan di level nasional. M. Wise Alkorni berharap para atlet mampu memberikan penampilan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama Lombok Timur. Ia menilai pengalaman bertanding di kompetisi nasional akan menjadi bekal penting dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026 yang diperkirakan berlangsung semakin kompetitif.
1: Kaitannya dengan pertandingan liga yang akan diikuti oleh adik-adik kita dari PSTI Kabupaten Lombok Timur ini, jadi saya berharap supaya kita nanti bisa menjadi juara. Tentu sekali adik-adik harus fokus dalam latihannya nanti sebelum mulai bertanding juga di sana, dan sehingga pada kesempatan kali ini saya juga memberikan sumbangsih dukungan saya terhadap adik-adik semuanya. Semoga nanti ini bermanfaat dan kita bisa membawa nama Lombok Timur menjadi juara, sehingga orang tidak memandang kita sebelah mata lagi.
0: Selain itu, M. Wise Alkorni mengajak seluruh klub sepak takraw di Lombok Timur untuk terus memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Menurutnya, prestasi hanya dapat diraih melalui pembinaan yang terencana, disiplin, dan konsisten sejak usia dini.

0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang sekolah dasar, SD dan juga sekolah menengah pertama atau SMP dinilai menjadi salah satu jalur strategis dalam menjaring sekaligus membina atlet-atlet daerah sejak usia dini. Salah seorang guru olahraga di Nusa Tenggara Barat, Muhammad Ikhlas Surya Anjani, menilai pelaksanaan O2SN tidak boleh dipandang sebagai kompetisi tahunan. Pasalnya ajang tersebut merupakan bagian penting dari proses pembinaan atlet daerah yang harus terus diperkuat.
1: Harapannya semoga selalu didukung oleh pemerintah daerah agar para atlet ini tetap dibina dia. Dibina dan diberikan apa istilahnya? Diberikan insentif lah agar lebih semangat lagi mereka bertanding, karena memang kan mereka latihan itu butuh biaya banyak. Harus mengeluarkan biaya, terus untuk perlengkapannya harus bayar latihan dan sebagainya. Jadi pemerintah harus lebih mensupport lagi mereka.
0: Ia menambahkan keberhasilan mencetak atlet berprestasi tidak cukup hanya mengandalkan sekolah dan juga guru. Peran pemerintah dinilai sangat penting terutama dalam memberikan dukungan melalui penyelenggaraan kompetisi yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan juga prasarana olahraga, serta program pembinaan yang terarah. Selain itu, ia juga berharap O2SN terus menjadi agenda prioritas dalam dunia pendidikan, karena tidak hanya melahirkan prestasi olahraga, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang disiplin.

Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Oh, untuk Anda yang sudah menyaksikan Piala Dunia ya dari dini hari tadi, dan tadi sempat jeda ya, maksudnya saya sempat jeda untuk kembali di Pro 1 saat ini. Ternyata saya mau kembali mengikuti ke Pro 3 itu sudah berakhir ya, pertandingan antara Paraguay versus Prancis dengan 0-1 ya. Itu artinya kemenangan masuk ke babak selanjutnya itu Prancis ya. Jadi tunggu saja nanti pendengar seperti apa lagi pertandingan-pertandingan yang lebih seru ya, masih akan disiarkan di siaran RRI. Dan pendengar, untuk pertandingan besok Senin Anda bisa mendengarkan siaran

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

ya pendengar, nanti kita lanjut lagi musik informasi dan saatnya kita akan jeda ya, untuk kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2020.